Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, ganda putra Indonesia Fajar dan Fikri mengamankan tempat di final Singapore Open 2026. Keduanya menyingkirkan pasangan Tiongkok pada babak semifinal. Fajar Fikri mengalahkan pasangan Tiongkok dalam 2 game langsung. Mereka menang 23-21 dan 21-4 di Singapore Indoor Stadium. Game pertama berlangsung ketat dengan persaingan poin yang sengit. Kedua pasangan saling menekan hingga pertandingan berlanjut ke setting. Pasangan Indonesia mampu menjaga ketenangan dalam momen krusial dan keunggulan itu membawa mereka merebut game pertama. Kita masuk ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Otoritas Italia melarang dua konser rapper Amerika Serikat Kanye West dan Travis Scott yang dijadwalkan berlangsung pada Juli di Reggio Emilia, Italia Utara. Perfect sempat setempat Salvatore Anigir memerintahkan pembatalan konser tersebut karena khawatir akan ketertiban umum dan keamanan, termasuk potensi unjuk rasa. Travis Scott dijadwalkan tampil di Pulse Gaia Festival pada 17 Juli di RSF Arena yang berkapasitas 103.000 kursi, sementara Kanye West dijadwalkan tampil pada hari berikutnya. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih dan kita lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Tadi gue tuh habis nge-scroll Instagram kan, terus nemu salah satu bahasan yang lumayan bikin gue mikir, teman Bro 2. Katanya teman Bro 2, dunia itu sekarang lagi kehilangan warnanya gitu. Awalnya gue kira emang iya, kayaknya enggak, masih berwarna, walaupun gue buta warna ya. Tapi masa iya sih kehilangan warnanya gitu. Tapi pas gue coba perhatiin, iya juga sih, ada benernya gitu teman Pro 2. Enggak literally dunia tiba-tiba jadi monokrom ya, hitam putih. Tapi memang dari mulai barang-barang kayak mobil, handphone gitu-gitu tuh sekarang didominasi sama warna abu-abu, hitam putih. Atau warna-warna earth tone gitu teman Bro 2, yang tidak ngejreng gitu teman Bro 2. Nah kayaknya abis ini enak kali ya kalau kita ngobrolin bareng nih fenomena yang bikin dunia terasa makin pudar warnanya. So stay tune on Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

terbaik kamu. Dan ternyata teman Prodo, kalau tadi kita udah bahas soal bumi yang mulai kehilangan warnanya, ternyata itu bukan perasaan doang teman Prodo. Tadi dari yang gue baca, jadi menurut ada sebuah artikel dari UX Mag, itu dunia memang mengalami tren ke arah warna-warna yang lebih netral. Makanya gak heran kalau ada yang bilang dunia itu kehilangan warnanya gitu. Jadi kita lebih sering lihat warna putih, hitam, dan abu-abu atau beji teman berdua, dibanding warna-warna yang mencolok kayak merah, kuning ngejreng gitu, pink Fanta. So tau banget warna deh gue. Dan kalau dipikir-pikir nih teman berdua, coba deh lu lihat aja barang-barang di sekitar lo. Laptop lu warnanya apa? Silver. Kalau enggak warna apa ya, hitam. So tau sih gue, tapi nggak tahu, mungkin kebanyakan laptop kayak gitu teman berdua, biru navy yang warnanya tuh gelap, warnanya tenang, chill gitu teman berdua. Mobil juga sama, banyak banget mobil hitam di Bogor ini kalau gue lagi berangkat kerja gitu. Terus desain kafe, bahkan ada yang apa istilahnya industrial teman berdua, atau desain yang memang cuma warnanya gitu-gitu aja gitu loh. Dan banyaklah segala macam, sampai ke pakaian juga teman berdua. Gue salah satu penganut menggunakan baju hitam. Hitam, biru dongker, coklat, putih abu-abu, udah itu aja warna baju gue. biru navy benar. Dan katanya sih salah satu alasannya karena warnanya dianggap lebih netral aja gitu, lebih elegan dan bisa diterima banyak orang. Jadi banyak brand juga yang akhirnya milih warna-warna ini teman berdua dibanding warna yang lebih berani gitu. Tapi pertanyaannya, menurut lo gimana teman berdua? Lo ngerasa kalau dunia ini kehilangan warnanya atau enggak? Coba kasih tahu gue di 0811 111 5222.

memaksimalkan ekosistem adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan yang berkelanjutan. Dengan melestarikan keanekaragaman hayati, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, merestorasi ekosistem yang rusak, meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan, mendorong kolaborasi dan kebijakan yang efektif, serta memanfaatkan inovasi dan teknologi, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk menjaga dan memaksimalkan ekosistem kita demi keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kan gue sempat nanya nih, menurut lo dunia yang sekarang tuh emang lagi kehilangan warnanya atau enggak ya? Dan sekarang udah ada yang ikutan nimbrung nih. Ada WhatsApp masuk dari Sinta di Bogor Baru yang bilang, gue ngerasa iya, sekarang apa-apa warnanya mirip. Dari gadget, tempat nongkrong, kadang malah susah nih buat dibedain satu sama yang lain gitu. Nah, gue lumayan setuju juga sih, teman Pro 2. Kalau ngelihat deretan mobil parkir aja, kalau lu ke mall gitu, itu akan dinominasi sama warna yang itu-itu aja. Warna hitam, warna silver, warna putih, abu-abu, udah itu-itu aja udah. Kadang ada yang merah, ada yang kuning, jarang banget kuning. Gue ngelihat warna kuning, warna hijau gitu, hampir gak pernah, teman Pro 2. Kalau untuk mobil ya, kalau motor masih ada lah ya, motor-motor sport itu kadang warna-warni memang. Dan jarang banget ketemu warna yang kayak apa, pink gitu tuh jarang banget, ungu gitu. Tapi ternyata emang ini fenomena bukan cuma soal selera orang ya. Ada alasan yang bikin banyak perusahaan lebih milih warna-warna aman dibanding mencolok. Nah, itu yang bakal gue bahas setelah ini, teman Pro 2. So stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ternyata salah satu alasan kenapa dunia terasa makin kehilangan warna adalah karena banyak perusahaan sekarang yang cenderung main aman, teman Pro 2. Jadi kalau dulu produk itu pengen mencuri perhatian lewat warna-warna cerah, tapi sekarang justru kebalikannya. Banyak brand yang memilih warna netral karena dianggap lebih premium, lebih modern, dan lebih gampang diterima juga oleh semua kalangan. Jadi resiko produk yang gak disukai jadi jauh lebih kecil, teman Bro 2. Makanya gak heran kalau sekarang banyak banget barang yang kelihatannya mirip. Handphone, laptop, mobil, desain aplikasi, bahkan teman Bro 2 dari warna yang tadinya cerah, warna-warni kayak desain Apple gitu sekarang jadi monokrom. Desain produk-produk lain juga mengikuti gitu, warnanya abu-abu, putih, atau warna-warna yang lebih kalem gitu. Padahal tanpa kita sadari, teman berdua, warna itu bisa bikin sebuah benda punya karakter yang kuat, teman berdua. Misalnya gue bilang warna merah, yang lo inget apa? Langit, gak mungkin dong langit merah, teman berdua. Bisa bikin kita langsung ingat sama suatu tempat, suatu produk, atau bahkan suatu masa gitu, teman berdua. Jadi mungkin ya, dunia ini gak benar-benar kehilangan warnanya. Warnanya masih ada, cuma sekarang kita lagi hidup di era yang suka tampil lebih aman dibanding tampil beda. Padahal kalau kata Panji, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik, teman berdua.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Dari tadi kan kita ngobrolin soal dunia yang mulai kehilangan warnanya ya. Dari yang dikira cuma perasaan, ternyata memang benar ada fenomenanya, teman Prodo. Ada tren yang bikin banyak hal di sekitar kita juga terlihat lebih seragam, mulai dari barang yang kita pakai sampai tempat yang kita kunjungi, teman Prodo. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, warna itu kan sebenarnya nggak cuma cat, desain, atau tampilan sebuah produk. Kadang warna juga bisa jadi cara kita untuk mengekspresikan perasaan dan diri kita sendiri gitu, teman Prodo. Jadi walaupun mungkin dunia sekarang terlihat lebih seragam, teman berdua, jangan sampai hari-hari kita ikutan monoton, teman berdua. Coba deh sesekali datang ke tempat baru atau lakukan aktivitas yang beda dari biasanya. Siapa tahu itu bisa bikin hidup kita terasa lebih berwarna. Salah satunya dengan dengerin Prodo FM terus, teman berdua. Kalau itu pasti hidup lo lebih berwarna, guarantee. Oke deh, teman berdua, aku juga mau ngingetin nanti kalau di jam 8:30, teman berdua, kita bakal bergabung ke Pro 1 FM untuk program apa? Program Di Balik Bola. Masih barengan sama gue, tapi nanti kita juga bakal barengan sama penyiar Pro 1, teman berdua. Ada Alif Daita nanti yang bakal menemani gue untuk ngebahas si Di Balik Bola ini, teman berdua. So stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Sepak bola bukan sekedar pertandingan di atas lapangan. Ada cerita perjuangan, strategi, mimpi, hingga inspirasi di balik setiap gol yang tercipta. Program tematik variatif ini mengupas dinamika dan potensi dunia sepak bola dengan cara yang seru dan berbeda. Inilah Di Balik Bola.

0: Kembali lagi masih di Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini bergabung ya Pro 1 dan Pro 2. Selamat datang teman-teman Pro 2 yang di pagi hari ini. Kali ini ada Alif Dayita yang akan menemani Anda dan juga pendengar Pro 1 RRI Bogor. Saya tidak sendiri, tadi saya sudah menyinggung akan ditemenin. Saya tarik orang dari sebelah ya. Ada Adam di sini. Selamat datang Adam.
1: Halo. Halo teman Pro 2, halo pendengar Pro 1.
0: Oke. Di Pesta Bola Dunia 2026 kali ini kita akan di segmen di balik bola.
1: Di balik bola benar.
0: Kalau biasanya ada udang di balik bakwan, tapi kalau ini ada cerita di balik bola.
1: Duh, gitu enggak sih? Lip. Bakwan udang enak sih.
0: Kita kesampingkan dulu bakwan udangnya karena kita akan ngebahas apa saja yang happening ya, terutama di Piala Dunia,
1: Dunia 2026 ini.
0: Begitu ya. Kalau ngomongin tadi pengen beli bakwan, tapi kalau yang sekarang kita akan ngomongin bagaimana cara membeli bakwan.
1: Kerja
0: bener, buat dapat apa?
1: Dapat uang.
0: Dapat duit. Betul. Kita di sini akan membahas mendengar salah satu sisi lain dari turnamen Akbar. Kalau biasanya kita ngebahas tentang
1: taktik
0: gitu ya, gol-gol.
1: Squad
0: gitu ya. Tapi kita
1: kali ini kita mau bahas apa nih, Lip?
0: Yang ngomongin itu
1: duit,
0: cuan. Ada satu hal yang mungkin menarik juga untuk pendengar dan juga teman Pro 2 ya, teman-teman di rumah.
1: Karena emang gak bisa dikesampingkan ya kalau ngomongin turnamen yang skalanya itu internasional, digemari semua orang, pasti membawa cuan ya kan.
0: Membawa cuan, betul. Apalagi ini adalah turnamen Akbar yang gak kalah menarik, selalu memicu diskusi hangat mengenai perputaran roda ekonomi dan proyeksi finansial luar biasa yang dipersiapkan oleh FIFA.
1: Betul.
0: Jadi bukan cuma soal ini ya Adam ya, apa tiketnya berapa harganya, tapi ternyata ada juga uang yang berpotensi masuk ke klub-klub.
1: Oh gitu, jadi masuk ke dalam klub-klub.
0: Betul,
1: dari pemain
0: sekali.
1: Yang tergabung dalam tim nasional mereka gitu.
0: Oke, betul. Memang kalau berbicara tentang Piala Dunia sekarang, ada berapa tim sih, Dam?
1: Sekarang tuh ada 40 negara peserta. Jadi beda sama tahun-tahun sebelumnya. Untuk pertama kalinya nih, Piala Dunianya 48 negara peserta. Dengan jumlah pertandingan yang lebih dari 100 juga. Itu kan berarti peluang cuannya makin gede juga ya, Lip ya.
0: Aduh, duit gitu ya.
1: Iya, jadi pertandingannya meningkat, masa turnamennya jadi lebih panjang, dan skala ekonominya pun juga melonjak drastis.
0: Okay.
1: Jadi, oleh karena itu wajar banget nih kalau FIFA juga menyiapkan sistem pendukung finansial yang jauh lebih besar bagi ekosistem sepak bolanya gitu. Khususnya untuk klub-klub di seluruh dunia, teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 ya.
0: Ya, bener banget ya. Disinilah letak poin menariknya juga pendengar dan teman-teman. Karena FIFA ini kembali mengaktifkan dan meningkatkan anggaran. Untuk sebuah program yang disebut Club Benefits Program atau program manfaat klub. Karena melalui kesepakatan terbaru yang disahkan bersama Asosiasi Klub Eropa atau ECA ya. FIFA ini tidak tanggung-tanggung dalam menggelontorkan dana untuk siklus tahun ini. Piala Dunia 2026 ini anggaran yang dialokasikan ini mencapai angka, aduh berapa nih ya kalau dirupiahin ya, 355 juta dolar Amerika Serikat.
1: Dengan rupiah yang hampir 18.000 ini. Banyak banget lah intinya.
0: Banyak banget intinya. Tapi Adam, tapi jika kita bandingkan dengan edisi yang tahun kemarin itu ternyata angkanya lumayan nih. Jadi kemarin itu 209 juta. Ini merupakan lompatan yang luar biasa besar.
1: Hampir
0: jadi
1: 150 juta ya.
0: Jadi naiknya 150-an hampir gitu ya. Coba
1: betul.
0: Saya searching 355 juta dolar itu berapa rupiah.
1: Coba kira-kira berapa.
0: Ini ada 12 nol-nolnya berapa?
1: Nolnya banyak.
0: Miliar berarti kali ya.
1: Triliun.
0: 6,3 triliun rupiah.
1: Mantap sekali. Kira-kira bisa mendanai MBG berapa hari tuh?
0: Waduh. Kita ngomongin bola dulu.
1: Anyway, teman berdua. Kalau apa namanya, angka yang masif itu ya, angka yang jumbo itu sebetulnya merupakan bentuk apresiasi sekaligus kompensasi logis nih dari FIFA kepada klub-klub profesional. Karena bagaimanapun klub adalah pihak yang merawat, melatih dan menggaji para pemain sepanjang tahun. Gitu. Kalau nggak ada mereka, ya tidak ada tidak. Pemain-pemain tim nasional
0: betul,
1: itu.
0: Betul. Karena memang yang berlaga di apa namanya Piala mewakili dunia, timnas kan betul. Pasti mereka punya dipupuk sama timnya sendiri gitu.
1: Betul, ya. Sama klubnya sendiri gitu. Jadi dana 355 juta dolar yang tadi disebut ini adalah bentuk timbal balik yang fair gitu.
0: Oke. Jadi secara apa namanya gampangnya adalah FIFA ini memberi apa ya bisa dibilang kompensasi
1: begitu, apresiasi, ya.
0: Apresiasi
1: benar.
0: Kompensasi kepada tim karena sudah mengizinkan dalam tanda kutip
1: ya, pemain-pemainnya karena,
0: untuk berlaga di
1: Piala Dunia. Karena, Persib dapat nggak Persib? Enggak ya, belum ada ya.
0: Karena kalau ngomongin siapa sih yang nggak mau apa namanya berlaga mewakili apa namanya negaranya
1: gitu,
0: nama
1: gitu,
0: negara
1: membanggakan
0: gitu,
1: ya. Negaranya
0: prestis banget gitu.
1: Bahkan
0: ya.
1: Bahkan kalau ngomongin hal itu ada satu pemain yang sebenarnya kalau gue ngelihatnya dari babak kualifikasi kemarin tuh ngotot banget, Lip.
0: Siapa?
1: Erling Haaland. One man army, bro.
0: Karena memang dia apa namanya?
1: Segitu pengennya gitu karena Norwegia sendiri udah enggak masuk Piala Dunia tuh dari tahun 1998 kalau enggak salah.
0: Okay.
1: Udah lama banget gitu. Jadi ya.
0: Ya memang berarti ini ya salah satu apa namanya?
1: Kebanggaan
0: gitu. Betul. Ya. Jadi ini tadi kita ngebahas lagi soal apa namanya
1: perputaran
0: uangnya gitu ya. Meski memang FIFA ini belum merilis angka resminya untuk putaran final kali ini, tapi ternyata berdasarkan laporan dokumen internal dan juga analisis para pengamat ekonomi olahraga, ini nominalnya diperkirakan berada di kisaran 11.000 dolar Amerika Serikat per hari untuk satu orang pemain. Jadi kalau kita konversikan ke mata uang kita lagi, tentu saja sangat signifikan ya.
1: Betul, banyak sekali itu. Dan per hari kan?
0: Per hari,
1: iya,
0: betul,
1: mantap.
0: Per hari ya. Jadi bukan
1: mantap
0: yang...
1: memang.
0: Jadi gimana tuh kalau misalnya sistematis, matematisnya gimana? Jadi
1: coba kita simulasi hitungan sederhana aja ya nih, okay. Pendengar nih. Jadi durasi arloji finansial dari FIFA ini kan mulai berdetak sejak 10 hari sebelum pertandingan pembukaan Piala Dunia.
0: Oke.
1: Dan baru akan berhenti pada hari berikutnya setelah pertandingan terakhir gitu.
0: Oke.
1: Si pemain bersama tim nasionalnya selesai. Oke. Artinya nih, kalau seorang pemain membela negara yang katakanlah kurang beruntung gitu dan langsung tersingkir di fase grup, itu pemain setidaknya menghabiskan waktu sekitar 20-25 hari.
0: Oh, okay.
1: Itu aja udah mantap sekali. Jadi
0: 200
1: klub yang memiliki pemain tersebut itu bisa dapat sampai dengan 250 ribu US dollar. Oke, teman,
0: itu klubnya sendiri ya, belum pemainnya ya.
1: Betul. Hanya dari satu pemain aja. Okay. Coba bayangin kalau misalnya klub-klub Liga Inggris gitu, klub-klub gede, itu kan pasti banyak banget dari pemainnya
0: betul,
1: yang
0: betul.
1: Masuk dalam Piala Dunia. Kalau sehari satu pemain 11 ribu, kalau ada 10 pemain 110 ribu per hari, kalau dia main sampai final.
0: Itu bukan uang kita.
1: Oh iya, jangan terlalu menjiwai, betul-betul itu bukan uang kita.
0: Dan ini memang ada satu gebrakan regulasi baru ya di tahun 2026 yang menurut saya ini juga patut diacungi jempol ya. Karena pada jika edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya ini kompensasi hanya dihitung berdasarkan partisipasi pemain di putaran final, kini FIFA memasukkan pertandingan kualifikasi ke dalam sistem perhitungan. Jadi ini adalah sebuah revolusi aturan yang bisa dibilang sangat inklusif begitu ya.
1: Menarik nih. Coba-coba diperjelas gitu. Berarti klub yang pemainnya gagal membawa negara yang lolos ke Amerika tetap dapat bagian gitu.
0: Betul, meskipun negaranya tidak tampil di putaran final, selama si pemain berkontribusi dan dilepas oleh klubnya untuk memperkuat timnas di babak kualifikasi sepanjang periode 2023 hingga 2026, kontribusi hariannya ini tetap dihitung secara proporsional. Jadi ini membuat distribusi dana jadi lebih merata ke seluruh dunia, tidak hanya dinikmati oleh klub saja, tapi ternyata juga dimiliki oleh pemain yang itu juga tadi yang disebutkan tadi.
1: Benar. Jadi sebuah kebijakan yang sangat visioner dan adil ya dari otoritas tertinggi sepak bola nih, si FIFA. Untuk menjaga stabilitas finansial klub karena emang penting banget grassrootnya gitu.
0: Betul, karena kalau sebuah klub tidak sehat kan kasihan juga pemainnya ya enggak?
1: Betul. Hal ini juga sebenarnya dilakuin sama beberapa pemain bintang kayak Cristiano Ronaldo tuh contohnya. Dia tuh waktu lagi pandemi kemarin itu menyisihkan sebagian besar bonusnya dia di Piala Dunia itu buat
0: Buat klubnya.
1: Klub-klub yang ada di Portugal.
0: Oh, oke.
1: Gitu. Karena kan kita tahu sendiri enggak ada pertandingan, enggak ada sponsor, enggak ada apa-apa gitu pada saat pandemi kemarin gitu. Oke.
0: Nah, sekarang siapa saja ya yang dapat kue paling gede?
1: Waduh, siapa nih kira-kira
0: siapa
1: nih?
0: Kira-kira ya, tapi kita akan bahas setelah jeda. Pendengar dan juga teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di Balik Bola ada Adam, ada Alif juga. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di balik bola, masih barengan sama saya Adam dan Alif tentunya. Dan tadi kan kita udah sempat bahas soal hitung-hitungannya nih per hari satu pemain kalau masuk ke apa namanya, kalau satu tim punya satu pemain yang masuk ke dalam timnas di Piala Dunia ini.
1: Iya, hitungannya tadi berapa? 20 hari ya, 20 sampai 25
0: ya. 25 hari. Itu aja kan satu pemain 11.000, kalau 20 hari berarti 220.000. Ini kenapa kita ngitungin harta orang?
1: Oke.
0: Tapi menurut Alif nih, siapa nih yang kira-kira punya potensi paling gede tim, maksudnya klub yang punya potensi paling gede gitu di Piala Dunia kali ini gitu.
1: Oke, kalau data resmi pasca turnamen Qatar 2022 ya, ini
0: yang
1: informasinya
0: lalu ya, berarti
1: yang tahun kemarin ya. Ini saya baca dari bola.com, itu status yang pemuncak dapat pendapatan program FIFA ini dipegang oleh raksasa Premier League, ada Manchester City, betul ya, si Erling Haaland ya,
0: betul.
1: Karena pada waktu itu skuad asuhan Pep Guardiola itu mengirimkan total 16 pemain ke Qatar.
0: Wih,
1: jadi bisa dihitung.
0: Coba 16 dikali.
1: Gak usah terlalu. Berhasil mengantongi dana segarnya tuh di total 4,6 juta dolar.
0: Waduh, mantap.
1: Di posisi kedua ada rival sekota mereka, MU, Manchester United, yang mendapatkan 3,3 juta. Betul, disusul ketat Chelsea dengan 3,25. Wah, Inggris semua ya.
0: Karena memang pemain klub si Premier League ini banyak banget pemain
1: bintangnya.
0: Bener-bener premier.
1: Kualitasnya.
0: Tapi gak aneh kalau misalnya City masuk, karena kan City juga terkenal dengan pemain yang suka belanja pemain gitu. Tim yang suka belanja,
1: belanja pemain. Apalagi gak tahu nih setelah ditinggal si Pep Guardiola akhir musim ini, nanti akan gimana nih?
0: Betul,
1: belanja apa enggak nih?
0: Tapi kayaknya tren itu juga gak banyak berubah ya di tahun 2026 ini. Karena kan peta persaingannya masih didominasi sama wajah-wajah lama gitu dari kompetisi Premier League Inggris.
1: Iya
0: gitu
1: sih, karena berdasarkan daftar resmi yang sudah dirilis skuad tim nasional yang saat ini sedang berlaga begitu ya, Manchester City ini kembali memimpin garis depan karena mereka mendelegasikan total 17 pemain.
0: Malah nambah. Maksud gue kayak kenapa malah nambah?
1: Jadi ada 17 pemain yang dari City begitu ya. Akhirnya main sama timnas, disusul yang kedua adalah rival domestik mereka, Arsenal.
0: Arsenal.
1: Aduh, ngomongin Arsenal jadi sedih.
0: Kenapa tuh? Si gagal.
1: Si gagal karena kalahnya di penalti ya.
0: Kalahnya di penalti.
1: Duh, yang akhirnya kalau di Arsenal sendiri, kalau tadi City 17, Arsenal 15.
0: 15, oh, banyak juga. Banyak-banyak, bener, ketat lah ya.
1: Disusul masih Premier League lagi, masih ada Manchester United, Crystal Palace, ada juga Liverpool yang masing-masing mengirimkan 11 pemain terbaik mereka ke Piala Dunia.
0: Jadi sebenarnya enggak aneh kalau dibilang si Liga Inggris ini liga yang paling ketat gitu, karena isinya pemain bintang semua.
1: Betul,
0: ternyata.
1: Betul. Karena memang kalau dibandingin sama liga-liga lain ya, kalau bisa dibilang
0: Liga PSG itu, misalnya.
1: Liga Prancis.
0: Bukan Liga PSG, itu bukan.
1: Oh, julukannya Liga Tani ya.
0: Liga Tani,
1: Liga
0: betul.
1: Tani, betul ya. Tapi no offense ya, ini bercanda aja ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi ada beberapa aja. Memang beberapa pengamat juga sempat baca gitu, memang Liga Inggris tuh memang menjadi salah satu liga yang prestisius gitu ya, karena baik itu dari sisi pemainnya, bolanya, cara-cara bermainnya, kemudian pemain apa namanya, pelatihnya. Tapi dari sisi teknis penyiarannya juga bagus gitu.
0: Oh, dibandingkan
1: sama liga-liga lainnya.
0: Liga-liga lain, benar.
1: Jangan dibandingin sama Liga Indonesia.
0: Betul. Kalau itu kan cuma kita yang nonton ya.
1: Kita sedang berkembang begitu ya.
0: Ya, hopefully suatu
1: begitu
0: saat nanti Liga Indonesia bisa kayak Premier League, walaupun enggak tahu kapan ya. Anyway, kalau pemain dari City atau Arsenal ini mampu membawa negaranya melaju jauh gitu, misalnya sampai perempat final, let's say, atau semifinal, bahkan mengangkat trofi gitu.
1: Waduh.
0: Maka akumulasi dana harian yang mengalir ke kas mereka itu bisa dipastikan sangat fantastis ya. Bisa sampai angka 4,6 juta dolar Amerika itu milik City di tahun 2022, bisa dengan mudah terlampaui gitu.
1: Iya dong. Tadi 17 nih.
0: 17 orang kemarin 16
1: gitu ya. Jadi memang bisa dibilang dalam tanda kutip dalam tanda kutip panen rayanya jadi apa namanya sangat terbuka lebar ya. Tapi betul, ternyata pendengar, inilah letak kelindahan dari regulasi FIFA yang diterapkan pada siklus ini. Karena FIFA sangat memahami bahwa perkembangan performa seorang pemain hingga mencapai level Piala Dunia ini tidak terjadi secara instan dalam semalam. Ada kontribusi dari klub-klub sebelumnya, dilatih dulu, digembleng dulu lah,
0: dinaungin
1: gitu ya. Jadi dana kompensasi harian ini tidak akan diserahkan 100% kepada klub tempat si pemain bernaung saat turnamen berlangsung saja gitu.
0: Oh gitu. Jadi tapi gimana nih mekanismenya? Ada aturan yang melacak jejak karir sang pemain dalam beberapa tahun terakhir ya berarti?
1: Jadi FIFA ini menerapkan aturan kalau klub-klub yang pernah dibela oleh pemain tersebut dalam kurun waktu 2 tahun sebelum putaran final berlangsung juga berhak mendapatkan pembagian dana kompensasi secara proporsional.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Misalnya nih, ada tahun ini dia main di klub A, sebelumnya dia main di klub C. Nah, klub C-nya itu juga akan dapat kalau misalnya masih dalam kurun waktu 2 tahun gitu. Jadi kasarnya lah, uang harian dari FIFA ini akan dibagi rata berdasarkan durasi si pemain mengabdi di klub lama dan klub baru selama siklus kualifikasi hingga putaran final. Jadi nanti ada hitungannya lagi gitu, Dan.
0: Oh, iya. Enak. Kita seru deh kayaknya ngitungin duit orang. tapi ada contoh konkretnya enggak, Liv nih? Aduh. Supaya mungkin teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 bisa lebih jelas gitu, lebih ngerti gambarannya.
1: Mungkin ini ada agak sedikit panjang ya. Semoga tidak menghabiskan waktu kita untuk di balik bola ini ya.
0: Betul, betul.
1: Contoh kita ambil dari back timnas Inggris yang saat ini naik daun, ada Mark Guehi. Jadi
0: bener,
1: ini impresif ya, dia tampil impresif di lini belakang jadi back begitu. Dari dan catatan transfernya ini sejak 2023 hingga siklus Piala Dunia ini berjalan, ia sudah mencatat kan sudah membela dua klub berbeda yaitu City kemudian pindah ke Crystal Palace gitu. Karena kontribusinya terbagi di dua tempat, maka dana kompensasi yang dicairkan oleh FIFA ini tidak akan jatuh ke satu klub saja. Jadi tadi seperti yang saya bilang tadi, di klub A berarti di klub C-nya dapat. Nah, dari ini nanti akan dibagi adil lagi, City dapat, Crystal Palace juga dapat.
0: Tinggal gitu, bergantung sama persentase waktu mereka bermain dia bermain.
1: Betul,
0: di klubnya masing-masing.
1: Jadi nanti
0: gitu ya.
1: Jadi hitungannya kayak
0: di City main 40% gitu.
1: Iya.
0: luar biasa ya, sebuah regulasi yang sangat matang gitu, menghargai proses dan menjunjung tinggi asas keadilan gitu bagi klub-klub yang udah berjasa mendidik dan menjaga si pemain.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, karena memang di klub itulah apa namanya fisiknya dijaga juga.
0: Betul,
1: gitu ya. Otaknya juga main. Gitu ya, nggak cuma fisik gitu. Jadi tentu saja angka ini bisa kita ketahui secara mutlak setelah peluit panjang babak final Piala Dunia 2026 ditiupkan nanti. Ada mudah nentuin siapa jagoannya?
0: Sebenarnya sih nggak, kayaknya nggak mungkin menang, tapi saya mau dukung Norwegia aja.
1: Karena ada Haaland.
0: Oke,
1: baik.
0: Saya suka perjuangan kerasnya gitu.
1: aduh bisa aja. Tapi kalau saya siapa ya?
0: Siapa?
1: Biasanya Alif. Italia. Tapi karena Italia dulu lagi
0: nggak lolos.
1: Lagi kurang beruntung ya,
0: iya,
1: lagi gak hoki. Kayaknya hari ini, tahun ini mau netral dulu aja kali ya.
0: Mau netral.
1: Atau Inggris, kayaknya Inggris
0: menarik
1: deh.
0: Atau Jepang, perwakilan Asia satu-satunya.
1: Oh iya ya, enggak deh.
0: Enggak mau
1: Inggris
0: ya.
1: Inggris dulu aja kali
0: Inggris,
1: ya.
0: Inggris, oke.
1: Sayangnya ini juga menjadi penutup kebersamaan kita ya, teman-teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun
0: betul
1: Anda berada.
0: Sekali.
1: Seru banget kalau ngomongin duit orang.
0: Bener, gak kerasa banget tiba-tiba udah mau jam 10 nih. Jam 9.
1: Begitu ya. Sayangnya di balik bola untuk edisi hari ini juga harus berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Terima kasih banyak.
1: Untuk terus mendengarkan Pro 1 RRI Bogor dan juga Pro 2.
0: Pro 2 tentunya.
1: Pokoknya kita punya segmen-segmen menarik khusus untuk menyemarakan Pesta
0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia betul. 2026. Saya Alif pamit.
0: Saya Adam pamit.
1: Sampai ketemu di kesempatan di balik bola edisi berikutnya.
0: Bye bye.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Mutakin, Ketua KORNI Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu

Om Swastiastu. Bagi saudaraku umat Hindu, Hari Raya Nyepi merupakan bagian untuk mulat sariro atau introspeksi diri. Esensinya adalah memohon kesucian lahir batin serta memelihara hubungan harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Mari kita luruhkan segala amarah, dendam, dan sifat-sifat buruknya. Kita jaga kebinekaan dan keragaman untuk menjadi pelangi keindonesiaan kita. Kita bangun optimisme dan semangat kebersamaan menuju Indonesia maju dan sejahtera. Saya Indra Asmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, beserta Angkasawan-Angkasawati RRI, mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 kepada umat Hindu di seluruh Indonesia. Semoga damai dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi, Santi, Santi Om.

Prodi 2 FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Malam hari ini, teman Prodi 2 bakal ada satu fenomena nih yang namanya Blue Moon, teman Prodi 2, yang akan terjadi nanti malam 31 Mei 2026. Dan Blue Moon ini bukan sebuah fenomena yang bulannya biru, teman Prodi 2, tapi adalah bulan kedua di tanggal yang sama, teman Prodi 2, gitu. Jadi Blue Moon adalah bulan yang sama di tanggal bulan yang sama di tanggal yang sama. Bulan yang sama di bulan yang sama, gitu. Bulan kedua di bulan yang sama. Bingung gak lu? Moon yang sama di bulan, moon yang berbeda gitu, yang kedua di bulan yang sama. Jadi di bulan ini, di bulan Mei, bakal ada dua bulan. Yang pertama di awal bulan, teman Prodi 2, terus yang sekarang muncul lagi bulan kedua gitu. Jadi ini juga bisa dibilang sebagai digunakan ya sama orang-orang bule itu buat mengibaratkan sesuatu yang jarang terjadi. Jadi biasanya mereka menggunakan frase yang namanya once in a blue moon gitu, teman Prodi 2 gitu. Tuh, jadi bukan berarti warnanya biru walaupun namanya memang blue moon ya. Jadi buat lo yang gak tahu nih nanti malam mau ngapain, mungkin lo bisa pilih tempat-tempat yang bisa ngelihat bulan gitu. Purnama kedua di bulan Mei, teman Prodi 2. Romantis sih sebenarnya menurut gue. Purnama itu selalu romantis. Lo candlelight dinner di bawah purnama tuh, ih, kayak gak ada kalahnya sih.

0: Sudah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gue mau ngingetin kalau ada program yang namanya Halo RRI, teman Prodo, yang siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Pro 1 FM RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk wilayah Jonggol, dan 1242 kHz untuk AM-nya, teman Prodo. Dan teman Prodo, program ini memfasilitasi lo buat mengeluh, mempertanyakan ataupun mengaduan apapun itu terkait layanan publik dan juga fasilitas umum, dan menginformasikan untuk hal-hal yang perlu diinformasikan ke halayak luas seperti pencarian orang hilang dan lain sebagainya, teman Bro 2. Jadi lo bisa langsung WhatsApp ke 0815x4200 atau telepon ke 0251-8312-450. Gitu, teman Bro 2. Jadi sekarang gak perlu bingung lagi, langsung aja aduin ke Halo RRI.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup ber

TV monster teman bro dua. Sedih ya kalau kita harus stuck in the middle gitu. Anyway teman bro dua, karena sudah mau jam 10 dan gue gak mau stuck in the middle, jadi gue udah harus pamit teman bro dua untuk melanjutkan weekend gue yang berharga ini teman bro dua. Anyway, thank you so much buat lo yang udah stay tune di pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi besok teman bro dua di jam yang sama, mulai dari jam 5 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat teman bro dua. Oke, kalau gitu Adam sign off. Bye bye teman bro dua.

FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini ya, di santai siang ada aku Idel nih yang bakal temenin kamu pastinya sampai di jam 3 sore nanti teman Pro 2. Dan teman Pro 2, apa nih kabarnya di hari ini ya, di hari Minggu, kayaknya di penghujung Minggu dan besok sudah kembali beraktivitas lagi. Semoga kamu kemarin udah recharge ya di weekend kemarin, dan semoga udah siap nih menghadapi hari yang baru gitu ya, hari Senin besok teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku sudah membuka jam request untuk kamu. Untuk yang punya request-request lagu yang mau diputarkan di Pro 2, boleh banget kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811111522, atau juga bisa lewat fitur live chat kita yang ada di RRI Digital, yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan untuk mengawali pertemuan kita di siang hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu dari Deabdil. Ini dia Spontan Tanpa Uhui. Enjoy teman Pro 2.

kalian berdua udah ada request yang masuk nih ke WhatsAppnya kita, dan ada dari Lutfi, katanya mau request lagunya Ardito Pramono yang Teman Perjalanan. Katanya, selamat siang Kak Ideal, aku Lutfi. Aku mau request dong lagunya Ardito Pramono yang Teman Perjalanan untuk menemani aku di siang hari ini, katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya, Teman Perjalanan dari Ardito Pramono. Dan ada juga nih yang request dari Nabila di Bogor, katanya, selamat siang Kakak, aku Nabila, katanya, aku mau request dong lagunya Juicy Lucy yang Sialan, katanya. Lagu ini saya persembahkan, katanya, untuk teman-teman yang juga lagi belajar mengikhlaskan dan melangkah lebih baik ke depannya. Aduh, oke deh kalau gitu nanti aku puterin ya Sialannya dari Adrian Halif setelah yang satu ini, Teman Perjalanan dari Ardito Pramono. Enjoy Teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

Brodo, udah ada lagi nih request yang masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kananda di Sentul. Katanya mau request lagunya Ray yang Where Is My Husband. Katanya tolong diputerin ya kak, supaya aku bersemangat di hari Minggu ini gitu ya, karena besok sudah hari Senin katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya Where Is My Husband dari Ray. Jangan kemana-mana, ditunggu nih lagunya ya. Dan ada juga nih request dari Kak Mawar. Katanya, pagi Kak Idel, aku Mawar mau request lagu dong katanya. Mau request lagunya Bunga Citra Lestari dan juga Ariel Noah yang Menghapus Jejakku katanya. Terima kasih banyak ya Kak, sehat selalu ya Kak katanya. Amin, sehat-sehat selalu juga untuk Kak Mawar. Nanti aku puterin ya lagunya BCL dan juga Ariel Noah yang Menghapus Jejakku setelah yang satu ini. Ini dia Where Is My Husband dari Ray. Enjoy teman Pro 2.

Pro2 masih ada nih requestan yang masuk ke kita. Ada dari Tasya di Citerep Bogor nih, katanya mau request lagunya Medicine Beer yang bittersweet. Katanya selamat siang nih kakak penyiar dan juga untuk seluruh pendengar setianya Pro2 FM dimanapun berada. Semoga katanya hari Minggu ini membawa suasana yang cukup tenang, hangat dan juga penuh dengan cerita baik ya. Tolong diputarkan ya kak lagunya Medicine Beer yang bittersweet katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya bittersweet, lagunya Medicine Beer yang bitter sweet ya. Dan ada juga nih dari Kak Rizky, katanya mau request lagunya Yofi Widianto yang titik nadir. Katanya selamat siang semuanya, katanya lagi menikmati akhir pekan nih sambil rebahan dan dengerin Pro2 FM. Katanya mau request ya Kak, tolong diputarkan lagunya Yofi Widianto yang titik nadir. Semangat Kak siarannya katanya. Terima kasih juga udah disemangatin. Kalau gitu nanti aku puterin ya titik nadirnya dari Kahitna setelah yang satu ini. Ini dia bittersweet dari Medicine Beer. Enjoy teman Pro2.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Minggu tanggal 13 Mei 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama, Bogor Hornbills berhasil mengukir sejarah dengan lolos ke babak semifinal Indonesian Basketball League atau IBL untuk pertama kalinya. Pencapaian ini diraih setelah Bogor Hornbills tampil konsisten dan juga mampu melewati persaingan yang cukup ketat di babak playoff. Keberhasilan tersebut menjadi salah satu tonggak penting bagi klub yang terus menunjukkan perkembangan dalam beberapa musim terakhir. Dengan tiket semifinal di tangan, Bogor Hornbills kini semakin dekat untuk mencatatkan prestasi yang lebih besar di dalam kompetisi basket tertinggi di Indonesia.

Kita masuk ke informasi yang berikutnya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi terus mendorong peningkatan literasi digital untuk membantu masyarakat menangkal penyebaran hoax. Menurut Kemkomdigi, kemampuan memilah dan memverifikasi informasi menjadi salah satu hal yang penting di tengah derasnya arus informasi di media digital di saat ini. Berbagai program edukasi dan juga sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat semakin bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang lebih sehat, aman, produktif, dan juga produktif bagi seluruh masyarakat. Pro 2, itulah tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya Idul mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi nih bacain requestan dari teman-teman Pro 2. Dan ini udah ada lagi yang masuk ke WhatsAppnya kita. Ada dari Naila, katanya di Sukaraja mau request lagu katanya. Halo, selamat siang katanya kakak penyiar. Aku lagi santai-santai aja nih katanya, sambil scroll-scroll gitu ya. Aku mau request lagunya Ted McRae dong, yang Greedy. Semoga hari Minggu ini berjalan lancar dan menyenangkan buat semua yang lagi dengerin Pro 2 FM Bogor katanya. Amin ya, semoga hari ini tetap menyenangkan ya teman Pro 2, walaupun besok sudah kembali ke aktivitas seperti biasa ya, hari Senin gitu ya. Nanti aku puterin untuk Kanaila lagunya Greedy ya, dari Ted McRae. Dan ada juga nih dari Sonya, katanya mau request lagu Bird of Feather dari Billie Eilish. Katanya terima kasih kak, katanya gitu. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya Bird of Feather-nya dari Billie Eilish. Tapi setelah yang satu ini dia Greedy dari Ted McRae. Enjoy teman Pro 2.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi nih ngebacain request yang masuk ke WhatsApp kita gitu ya. Dan ini kali ini ada dari Kak Dinda, katanya di Bojonggede mau request lagunya Jenny, katanya yang bersama dengan Tame Impala yang Dracula. Katanya terima kasih Kak. Sama-sama, nanti aku puterin ya lagunya Jenny dan juga Tame Impala yang Dracula. Dan ada juga nih dari Kak Safitri di Panduraya Bogor, katanya mau request lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Katanya selamat siang Kak Idel, aku mau request dong lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha karena lagu ini nyangkut banget di kepala aku akhir-akhir ini, katanya. Oke, kalau gitu nanti Cha-Cha-Cha-nya aku puterin setelah Dracula yang satu ini. Ini dia, enjoy teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

teman-teman Produa, aku lanjut lagi nih bacain requestan dari Kak Dava Raihan. Katanya, selamat siang kakak penyiar, aku Dava Raihan dari Ciluar Bogor. Mau request lagu yang judulnya Dulu Kita Masih Remaja dari Ariel Noah. Katanya salam-salamnya nih buat teman-teman sekelasku waktu SMK yang bernama Fitri Ulfatila. Semoga dia sehat selalu dan juga andai kata ia punya pacar atau pendamping hidup, semoga ia selalu bahagia dengan pilihannya. Amin. Waduh. Dan salam-salam juga buat kru sama penyiar dari Pro 2 dan Bogor yang lagi bertugas, semoga selalu menjalankan dinas di hari weekend. Thank you katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Ariel Noah yang Dulu Kita Masih Remaja. Dan ada juga dari Fania nih di Ciluar, katanya mau request lagunya Danila dan Hindia yang Jika, katanya tolong diputarkan ya kak. Oke. Dan teman berdua, aku juga mau infoin ke kamu ya kalau hari ini azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya akan berkumandang tepatnya di pukul 11.54 waktu Indonesia Barat. Dan nanti untuk itu aku akan puterin kamu lagu-lagu religi, tapi jangan kemana-mana teman berdua, stay tune terus on Produa FM karena aku akan balik lagi nemenin kamu. Dan ini dia, langsung aja kali ya kita dengerin lagunya Ariel Noah. Ini dia, enjoy teman Produa.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang

Pro2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2, aku balik lagi nih nemenin kamu ya di santai siang hari ini setelah tadi kita mendengarkan rangkaian ragu religi ya. Dan teman Pro2 nih, untuk info yang pertama kali akan aku sampaikan kepada kamu di siang hari ini ya. Kamu tahu gak sih teman Pro2, kalau tanggal 31 Mei nih atau hari ini itu diperingati sebagai hari tanpa tembakau sedunia. Jadi ini salah satu momen gitu ya, yang pertama kali dicetuskan oleh WHO nih sejak tahun 1987 dan mulai ditetapkan rutin nih tiap 31 Mei sejak tahun 1988. Dan sebenarnya tujuannya simpel banget ya teman Pro2, tapi penting nih ya, yaitu ngajak kita semua untuk bisa lebih peduli sama bahaya rokok dan juga tembakau buat kesehatan. Bahkan katanya kampanye ini juga jadi salah satu pengingat ya, kalau asap rokok itu nggak cuma berdampak ke perokoknya aja loh, tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya kayaknya juga dunia nih lagi terus mendorong untuk gaya hidup yang lebih sehat ya, dan juga bebas asap rokok. Nah, lewat momen yang satu ini juga kayaknya kita diajak ya buat mulai langkah kecil gitu ya. Mungkin entah yang perokok atau keluarganya atau temannya atau siapapun itu dikurangi gitu ya kalau bisa. Dan kalau bisa lihat situasi dan kondisi ya tempat untuk merokok. Jadi jangan sampai membahayakan orang lain yang ada di sekitar gitu teman Pro2. Jadi kita harus bisa tetap sehat dan semangat ya teman Pro2, dan jangan lupa juga untuk bisa menikmati hidup ini ya tanpa asap rokok.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pro 2 FMRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya kalau ngebahas soal sesuatu yang lagi hype-hype gitu ya, yang lagi rame banget diperbincangkan, kadang-kadang tuh kita ngerasa kayak aku harus tahu nih. Kalau nggak tahu tuh rasanya kayak ada yang hilang gitu ya. Atau yang katanya juga sering dibahas ini adalah FOMO nih teman Pro 2 ya, Fear of Missing Out. Jadi intinya tuh kayak rasa takut kita ketinggalan info atau mungkin tren gitu ya, atau aktivitas yang kayaknya orang lain nih biasanya sering banget muncul gitu ya baru-baru ini. Dan itu biasanya karena media sosial. Nah di era digital sekarang ya pastinya FOMO ini nggak bisa dianggap sepele sih, karena kebiasaan yang terus-terusan scroll media sosial nih bikin kita tuh gampang rasa kok hidup orang lain lebih seru ya daripada hidup aku gitu ya. Padahal itu kan cuma highlight terbaiknya mereka aja nih teman Pro 2 ya. Karena kalau dibiarkan nih FOMO tuh juga kadang bisa jadi bikin kita tuh gampang cemas gitu ya, terus juga susah fokus, bahkan kayaknya capek sendiri gitu secara mental, karena selalu ngerasa kayaknya harus update terus gitu ya, kayaknya kalau gak update tuh ada yang kurang, ada yang salah gitu. Makanya penting banget nih buat kita sesekali mungkin melakukan jeda gitu ya dari layar handphone kita mungkin, atau kamu pakai tab atau pakai komputer gitu ya, dan nikmatin momen yang ada nih, dan juga fokus ke hidup kita sendiri tanpa harus selalu bandingin sama hidup orang lain.

0: Estrela.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah saatnya ngerti bola nih di siang hari ini. Dan ini info-info seputar Piala Dunia ya, yang sebentar lagi bakalan dimulai nih. Dan untuk info yang pertama nih teman Pro 2 ya, ada kabar seru pastinya nih. Setelah nunggu selama 24 tahun katanya, Timnas Turki nih akhirnya balik lagi ke panggung terbesarnya dunia, yaitu Piala Dunia ya, FIFA 2026 ini. Nah, tim yang berjuluk I Yildiz Lilar ini sukses mengamankan tiket nih usai menang tipis 1-0 atas Kosovo di babak playoff Eropa, dan gol penentunya dicetak oleh Kerem Atürkoğlu gitu ya, yang langsung jadi pahlawan kemenangan Turki pastinya. Dan yang bikin semakin menarik nih, katanya Turki ini datang dengan skuad muda yang bertalenta gitu ya, dan ada nama-nama seperti Arda Güler gitu ya, terus juga ada Kenan Yildiz, dan sampai juga sang kapten nih yang bernama Hakan Çalhanoğlu gitu ya, yang katanya udah siap banget nih ngebawa generasi emas baru mencetak sejarah tentunya di Piala Dunia 2026 ini. Dan buat yang masih ingat juga ya, terakhir kali mungkin Turki ini tampil di Piala Dunia tahun 2002 gitu ya, dan langsung bikin kejutan dengan finish di posisi ketiga. Nah, pertanyaannya nih sekarang ya, kira-kira mampu gak nih generasi baru Yildiz Lilar ini mengulang dongeng indah yang sama di tahun 2026. Nah, teman Pro 2, itu info pertama di Ngerti Bola siang ini. Kalau gitu kita lanjut dulu ke lagu enak yang melewat yang satu ini.

lagi di Ngerti Bola di siang hari ini, Teman Pro 2. Dan untuk info Ngerti Bola di siang hari ini yang kedua ada Kanada nih yang katanya datang bukan cuma sebagai tuan rumah aja, tapi juga dengan mimpi yang cukup besar ya, dan pengen bikin sejarah yang baru nih. Tim yang berjuluk Laser Rouge ini bakal mengandalkan sang kapten katanya, sekaligus juga bintangnya Bayern Munchen, yaitu Alphonso Davies, yang jadi simbol kebangkitan sepak bola Kanada dalam beberapa tahun terakhir ya. Meskipun katanya memang sempat dibayangi oleh cedera hamstring gitu ya, katanya Davies sih tetap masuk squad dan diharapkan jadi motor permainan Kanada di turnamen nanti. Dan menariknya juga Kanada nih belum pernah lolos dari fase grup dalam dua penampilan sebelumnya di Piala Dunia, yaitu tahun 86 dan juga 2022. Nah, bermain di depan pendukung sendiri nih pastinya jadi salah satu kesempatan emas ya buat mereka nih bisa mencetak kemenangan perdana sekaligus menembus babak gugur pertama kalinya. Dan selain Davies nih, katanya Kanada juga punya deretan pemain berbahaya ya, kayak Jonathan Davi, terus juga ada Tejon Buchanan dan juga Stephen Eustachio gitu ya, yang siap katanya nih memberikan kejutan-kejutan pastinya di grup B. Nah, pertanyaannya sekarang, mampukah Kanada memanfaatkan status tuan rumahnya dan menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026? Kira-kira gimana, Teman Pro 2? Akhirnya Teman Pro 2, itu dia info seputar Ngerti Bola di siang ini. Dan untuk kamu mungkin yang penasaran info-info seputar Piala Dunia, bisa ikutin terus Ngerti Bola di setiap jam 1 siang di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kalau gitu langsung aja kita lanjutin ya, Teman Pro 2, ke lagu enak yang mau lewat.

0: kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Looking right, looking like.

Masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tuh sama kayak aku gak sih? Kadang-kadang tuh kalau ngelihat ada fasilitas umum mungkin ya yang kayaknya kurang oke nih. Kayaknya apa ya, pengen ngasih tahu seseorang gitu ya, atau ngasih tahu gitu bahwasannya ini nih kurang oke gitu ya. Dan kayaknya sayang banget juga ya kalau fasilitas-fasilitas umum ini cuma jadi bahan obrolan aja. Nah makanya nih teman Pro 2, kamu bisa banget loh kirim langsung keluhan-keluhan atau mungkin juga pertanyaan seputar fasilitas umum lewat Halo RRI. Nah program ini ada di Pro 1 RRI Bogor, dan semua aspirasi kamu nantinya bakalan diterusin ke pihak-pihak terkait nih supaya ada solusi nyatanya teman Pro 2. Dan Halo RRI ini siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat tepatnya pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu juga bisa WhatsApp ke 081-5x4200 atau bisa juga infoin lewat telepon di 0251-8312450. Dan kamu bisa dengerin juga di FM 102 MHz untuk Pro 1 RRI Bogor, dan juga FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, atau juga AM 1242 kilohertz. Gitu teman Pro 2. Jadi kalau ada apa-apa bisa dikeluhin aja langsung ke Halo RRI.

Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih, ada info yang menarik banget nih soal Piala Dunia. Katanya timnas Jepang nih menjalin kolaborasi ya dengan serial anime One Piece jelang penampilan perdananya mereka di Piala Dunia 2026. Nah, katanya nih di dalam kemitraan ini ya, katanya diumumkan pada hari Jumat gitu, seluruh pemain timnas Jepang nih dikasih topi jerami eksklusifnya Luffy gitu ya, yang didesain dengan warna biru yang cukup ikonik nih, sampai kayaknya orang-orang bilang ini salah satu warna yang menyocokkan dengan tim samurai biru. Nah, kapten timnas Jepang ini yang menerima topi jerami ini secara simbolik gitu ya, katanya bilang kalau sebagai anggota bajak laut topi jerami, katanya mereka atau kami akan membawa pendukung kami ke dunia baru. Gitu teman Pro 2. Nah, kalau kamu salah satu yang ngejagoin Jepang enggak teman Pro 2 di Piala Dunia tahun ini?

Salam Pro 2 ada kayaknya salah satu film yang apa ya, atau series ya ini ya bahasanya, di Netflix yang cukup rame juga nih. Dan katanya jadi Netflix nih baru aja mau ngumumin kalau mereka bakal ngerilis nih sequel dari serial klasiknya A Different World. Dan kayaknya kalau untuk kamu nih yang belum tahu nih, salah satu serial yang cukup populer juga ya, dan berlatar di kampus fiksi Hillman College. Nah, di versi terbarunya nih katanya ceritanya bakalan lebih fokus ke generasi-generasi barunya gitu ya, tepatnya anak dari karakter utama di versi originalnya. Tapi tenang teman Pro 2, untuk kamu yang ngikutin cerita ini gitu ya, beberapa karakter lama juga katanya bakalan ikut muncul lagi nih buat nostalgia. Dan rencananya serial ini bakal tayang di Netflix pada tanggal 24 September 2026 ini ya, dan katanya sih bakal tetap ngebawain vibes kampus yang cukup hangat, seru, dan pastinya juga relate banget sama kehidupan anak muda sekarang. Jadi buat kamu kayaknya yang nunggu-nunggu banget gitu ya sequel dari A Different World, kayaknya patut ditunggu ya tanggal 24 September 2026 ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, itu dia juga tadi jadi salah satu info terakhir yang bisa aku informasikan ke kamu di siang hari ini, karena sebentar lagi kita akan segera bergabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti chart nasional dan juga internasional. Kalau gitu teman Pro 2, aku Idel, mohon maaf apabila ada salah-salah kata saat siaran. Kalau gitu aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye. Bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini.

0: 10 langsung. Gue masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: nggak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan Raff kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Movinda terbelah jadi 2. Di posisi 17 Bernadia Rabunjau. Posisi 16 Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15 Dimansyah dengan Agar selama-lamanya.

0: Toh Pati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu, posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Toh Pati dan Nadif Basa Lama Semusim, posisi 4 Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number 1.

aku di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex

0: prins un nou dol, nu ai.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman produk Ale Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman produk ada Sinead Spiro dengan The Finch Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandar melanjutkan weekend kali ini.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia Basketball League ataupun IBL musim 2026 menghadirkan perubahan penting pada babak playoff. Untuk pertama kalinya, semifinal dan final akan menggunakan format best of five. Perubahan ini dinilai sebagai langkah besar dalam meningkatkan kualitas persaingan kompetisi bola basket nasional. Pada babak semifinal, pertandingan digelar dengan sistem kandang dan tandang bergantian, sementara tim unggulan mendapat keuntungan bermain lebih banyak di kandang sendiri. Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi Bogor Hornbills dengan dua laga awal dan kemungkinan laga kelima berlangsung di Bandung. Sementara semifinal lainnya mempertemukan Pelita Jaya Jakarta melawan Dewa United Banten yang menjadi ulangan final musim lalu. Direktur Utama IBL Junas Miradiarsyah mengatakan format best of five diharapkan menciptakan persaingan yang lebih menarik, kompetitif, dan adil sekaligus meningkatkan standar kompetisi basket Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kita beralih ke dunia perfilman. Film horor aksi Badut Gendong resmi tayang di bioskop Indonesia dan mendapat respon positif dari para penonton maupun kalangan selebritas. Film karya sutradara Charles Gozali ini dipuji karena menghadirkan teror yang intens, aksi menegangkan, serta cerita emosional yang kuat. Sejumlah artis diantaranya Yono Bakri, Ardiat Erwanda, Dion Wiyoko, dan Aming memberikan apresiasi terhadap kualitas produksi film tersebut. Badut Gendong mengisahkan Darso, seorang pria yang kehilangan istri dan calon bayinya akibat kekerasan sekelompok preman. Tragedi itu membawanya ke dalam konflik yang melibatkan keserakahan korporasi hingga ritual mistis yang memanggil entitas pendendam. Charles Gozali menyebut film ini juga menjadi bagian dari semesta film Kodrat dan akan memiliki keterkaitan dengan perjalanan karakter Ustadz Kodrat pada film-film berikutnya. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum. Hai, selamat sore teman Pro2. Ketemu lagi sama Rinda Marlita di sini, tentunya di rangkaian sore ceria kali ini teman Pro2. Gimana liburan kamu yang agak panjang nih teman Pro2 ya? Melelahkankah atau baru mau start jalan-jalan nih? Apapun itu nih teman Pro2, aku bakalan nemenin kamu tentunya melakukan aktivitas di sore hari sampai dengan malam hari nanti dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu terbaik. Setelah tadi ada top 20 mancanegara di sore hari ini yang tingkat nasional bareng sama Pro2 Jakarta, teman Pro2 membuka kebersamaan di Pro2 sore ceria. Nah, kali ini aku punya beberapa sosok remaja juga tentunya yang bisa menginspirasi kita nih karena punya prestasi yang luar biasa, teman Pro2. Siapa aja sih mereka? Ditunggu informasinya.
1: Yang baru di Pro2 FM.

0: Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

0: Yang pertama nih teman Pradua, siapa sih yang berprestasi? Tentunya kabar membanggakan dari sepak bola Indonesia. Kapten Timnas Indonesia, JIZ, ini resmi menjadi pemain Asia Tenggara dengan nilai pasar tertinggi. Wow. Nah, berdasarkan pembaruan terbaru Transfermarkt, nilai pasar back berusia 25 tahun ini tuh sampai dengan 14 juta euro ataupun sekitar 243 miliar rupiah. Angka ini naik cukup signifikan kalau dibandingkan akhir tahun lalu. Kenaikannya bahkan sampai lebih dari 69 miliar rupiah dalam beberapa bulan terakhir aja. Keren banget, kan? Nah, peningkatan ini tentu gak lepas dari penampilan konsisten Jai bersama Sassuolo di Liga Italia musim 2025-2026. Nah, sejak bergabung dan di Agustus tahun lalu, kalau gak salah ya teman Pro 2 ya, Jai ini langsung jadi andalan lini belakang dan dipercaya tampil reguler sepanjang musim. Tercatat dia bermain selama 35 pertandingan dengan total lebih dari 3.000 menit bermain. Garat banget dong kalau performanya mulai menarik perhatian klub-klub besar dari Italia. Bahkan nih ya teman Pro 2 ya, kabarnya dua raksasa kota Milan, yaitu adalah AC Milan dan juga Inter Milan, lagi mantau perkembangan pemain timnas Indonesia ini. Waduh, menarik banget untuk ditunggu nih. Kira-kira JIZ bakalan melangkah ke klub yang lebih besar musim depan gak ya? Kita doain yang terbaik untuk sang kapten Garuda.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?

Pengumuman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: perabot IPB University yang bernama Agrisena Ariel, Ariel yang berhasil meraih peringkat ketiga dalam ajang internasional Singapore Amazing Flying Machine Competition yang digelar di Singapura nih teman produa. Kompetisi ini tuh diikuti lebih dari 20 tim dari berbagai negara termasuk Indonesia, Singapura, dan juga Malaysia. Para peserta ditantang buat ngerancang dan juga ngebangun mesin terbang inovatif dengan berbagai misi yang cukup menantang. Nah, tim Agrisena Aerial ini mengembangkan sebuah drone yang mampu mengambil payload melewati lintasan berbentuk labirin sampai dengan menjatuhkan payload di kotak dengan warna yang sesuai. Nah, ketua tim ada Lulu Molidia ini bilang pencapaian ini tuh merupakan hasil kerja keras, riset yang berkelanjutan, plus dukungan dari berbagai pihak di lingkungan kampus dan para alumni. Keberhasilan sendiri diharapkan menjadi langkah awal buat pengembangan riset yang lebih besar sekaligus memotivasi generasi berikutnya supaya terus ngebawa nama Indonesia dan juga IPB University bersinar di ajang robotik internasional. Waduh, keren banget nih. Selamat untuk tim Agrisena Aerial. Semoga prestasinya ini menjadi inspirasi untuk kita semua nih untuk terus berinovasi dan juga berprestasi di tingkat dunia.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Mutia Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

satu lagi nih teman Pro 2, kabar dari mahasiswa program studi kimia FMIPA Universitas Pakuan atau UNPAK yang berhasil meraih pendanaan nasional di program kreativitas mahasiswa ataupun PKM tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Tim yang dipimpin oleh Jonathan Atmaja ini mengembangkan inovasi berupa permen karet berbahan aktif tanaman herbal yang dirancang buat ngehambat pembentukan biofilm pada pengguna kawat gigi. Idenya sendiri muncul karena pengguna alat ortodonti biasanya lebih rentan mengalami penumpukan plak dan juga biofilm akibat proses pembersihan gigi yang tidak mudah. Nah, lewat bahan aktif herbal, produk ini tuh diharapkan bisa menjadi solusi pendukung buat ngejaga kesehatan gigi dan juga mulut. Menariknya nih teman Pro 2, keberhasilan ini bukan satu-satunya capaian UNPAK. Di PKM tahun 2026, Universitas Pakuan juga berhasil meloloskan 4 proposal untuk mendapatkan pendanaan nasional. Prestasi ini tuh nunjukin bahwa mahasiswa Indonesia tuh terus menghadirkan inovasi yang gak hanya bernilai ilmiah, tapi juga berpotensi memberikan manfaat langsung untuk masyarakat. Selamat untuk tim mahasiswa UNPAK, semoga inovasinya bisa terus dikembangkan dan menginspirasi lahirnya karya-karya hebat lainnya dari generasi muda Indonesia. Yeah.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Halo, kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya.
2: Ma, pinjem mobil ya. Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
3: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk, turun yuk.

Teman Pren 2, aku tahu banget kadang nih kamu ngalamin pelayanan publik yang bikin jengkel atau fasilitas umum yang kurang nyaman dipakai. Nah, sekarang kamu gak perlu bingung lagi mau cerita ke siapa, karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Kamu bisa sampaikan keluhan kamu, pertanyaan, ataupun aduan kamu yang nantinya akan diteruskan ke pihak terkait agar didapatkan solusi nyata.

Nah, Halo RRI sendiri disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan juga AM 1242 kHz.

0: memaksimalkan ekosistem adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan yang berkelanjutan. Dengan melestarikan keanekaragaman hayati, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, merestorasi ekosistem yang rusak, meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan, mendorong kolaborasi dan kebijakan yang efektif, serta memanfaatkan inovasi dan teknologi, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk menjaga dan memaksimalkan ekosistem kita demi keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Temen pernah juga kalau di rumah kamu ada adik, ponakan yang suka main Roblox, ada kabar menarik nih. Jadi Indonesia ini ternyata jadi negara pertama yang menerapkan akun Roblox berdasarkan kelompok usia. Tujuannya supaya anak-anak bisa tetap main gitu kan dengan aman dan sesuai umur mereka. Nah sekarang itu ada dua kategori akun, untuk anak 5 sampai dengan 12 tahun ada Roblox Kids, sementara untuk 13 tahun ke atas ini ada Roblox Select. Nah bedanya, akun untuk anak-anak bakal punya akses yang lebih terbatas. Misal nih, cuman bisa main game dengan kategori yang aman untuk usianya. Bahkan fitur chat yang otomatis itu dimatiin, jadi orang tua bisa lebih tenang. Yang menarik lagi, orang tua nanti bisa ikut memantau aktivitas bermain anak lewat akun yang terhubung. Jadi bisa tahu deh game apa aja yang dimainkan dan juga membatasi akses jika diperlukan. Menurut Roblox, langkah ini dibuat untuk dunia bermain online jadi lebih aman dan juga nyaman untuk anak-anak. Dan setelah diterapkan di Indonesia, sistem serupa kabarnya bakal menyusul di beberapa negara lain. Jadi kalau misalnya adik-adik kecil kamu di rumah hobi main Roblox yang kemarin sempat tantrum gara-gara keblokir akunnya, mungkin mulai sekarang bakal ada beberapa perubahan yang mereka temui ketika login dan juga bermain.
1: Miliar juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny boleh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

kita ramaikan perhelatan Piala Dunia dengan semangat untuk kemenangan yang paling berprestasi, dan semoga Argentina, jagoan saya,

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, gelek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak, sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah?
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

Teman-teman Pro Duel, informasi untuk kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 5 lebih 51 menit atau 17 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan Cahaya Kalbu dengan tema Ilham Ustadz Ilham Maulana dengan temanya Akhlak Pemuda Remaja. Ada beberapa lagu religi juga yang akan menemani kamu selepas kumandang azan maghrib. Dan setelah itu aku akan kembali dengan informasi menarik lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, sesaat lagi kita akan mendengarkan Cahaya Kalbu. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulana, usia 26 tahun dan saat ini aktif sebagai pengurus di Masjid Al-Madinah Dompet Duafa. Sahabat kreatif sekalian, berjumpa dengan saya dalam acara Cahaya Kalbu yang insya Allah kali ini kita akan bahas perihal remaja dan pemuda. Bila kita membahas terkait dengan remaja dan pemuda, tentunya banyak hal yang sangat melekat dalam kata remaja dan pemuda. Segala hal seperti kenakalan remaja, penyimpangan sosial, geng motor, pergaulan bebas, narkoba, dan banyak hal-hal negatif lainnya. Sampai kepada lingkungan keluarga, bahwa remaja dan pemuda ini banyak melawan orang tua, melanggar perintah, bahkan sampai membantah dengan kata-kata yang mungkin kita sebut dengan kata-kata kotor. Pemuda dan remaja saat ini sudah memiliki akhlak yang kurang baik. Lantas mengapa demikian? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata hal ini sejalan dengan salah satu pepatah Arab yang menyatakan, Inna syababa wal farogo wal jiddata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Artinya, sesungguhnya masa muda, waktu kosong, dan kekayaan adalah sumber kerusakan bagi seseorang yang tidak memanfaatkannya dengan baik. Dan saat ini, remaja dan pemuda ini memiliki tiga hal yang tadi disebutkan, namun tidak dapat manfaatkannya dengan baik. Sehingga perilakunya banyak yang menyimpang, banyak yang jauh dari kata akhlak karimah, akhlak yang mulia. Padahal sahabat kreatif semuanya, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Nabi Muhammad diutus semata-mata hanya untuk memperbaiki akhlak. Jadi hanya untuk memperbaiki akhlak. Lantas mengapa remaja dan pemuda saat ini jauh dari kata akhlak yang baik? Apakah akhlak yang baik ini bagi para remaja tidak menarik atau tidak memberikan benefit, atau bahkan anak-anak yang memiliki akhlak karimah ini cenderung dibuli dan dikucilkan? Padahal semuanya, sahabat kreatif, ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang menyampaikan perihal keutamaan orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, yang artinya sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang baik akhlaknya. Maka dengan kita memperbaiki akhlak dengan remaja-remaja saat ini yang sudah meninggalkan hal-hal negatif lainnya dan memperbaiki akhlaknya, di hari kiamat kelak nanti kita akan diberikan tempat duduk yang dekat dengan Nabi SAW.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Allah telah memberikan kepadamu kesempatan untuk bersedekah. Sesungguhnya, setiap bacaan itu sedekah, tiap takbir itu sedekah, tiap tahmid itu sedekah, tiap tahlil itu sedekah, menganjurkan kebaikan itu sedekah, dan mencegah munkar itu sedekah. Hadis Riwayat Muslim.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Teman terbaik.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

0: 2. Mulai 4 Juni nanti, Donkey Kong 64 bakal hadir di Nintendo Switch Online Expansion Pass. Waduh, geng milenial merapat. Artinya nih, salah satu game petualangan legendaris era Nintendo 64 bisa dimainkan lagi di Nintendo Switch dan juga Switch 2. Game yang pertama kali rilis di tahun 99 ini dikenal sebagai salah satu game petualangan terbesar di masanya. Sekarang bisa bermain sebagai 5 anggota tim Donkey Kong yang punya kemampuan berbeda-beda untuk ngejelajah dunia dan juga menghadapi musuh utama si King Carol. Buat yang pernah main pasti pengen pasti ingat banget deh kalau misalnya game ini tuh terkenal karena koleksi itemnya yang banyak banget. Bahkan ada yang bilang menamatkan Donkey Kong 64 sendiri kayak menyelesaikan game RPG karena petualangannya panjang, kemudian penuh tantangan juga dong. Kabar baiknya, versi di Switch nanti ini udah didukung fitur save state. Jadi kalau misalnya gagal di level tertentu ataupun lagi berburu item langka, progres permainan bisa disimpan kapan aja. Jadi gak harus ngulang lagi dari awal gitu, teman Pro 2. Nah, buat para penggemar yang ingin bernostalgia ataupun penasaran dengan salah satu game klasik Nintendo yang legendaris, Donkey Kong 64 ini bisa jadi teman seru kamu untuk mengisi waktu santai.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

0: Teman Pre2, kalau kamu nih sempat ngelihat ke langit malam hari ini, coba deh ya. Karena ada fenomena astronomi yang cukup menarik, yaitu adalah blue moon ataupun bulan biru. Tapi tenang nih, jangan bayangin bulannya benar-benar warna biru ya, apalagi biru dongker, biru blue safir, enggak. Nama blue moon ini sebenarnya cuma istilah dalam dunia astronomi buat nyebut bulan purnama tambahan yang terjadi dalam periode tertentu. Nah, malam ini tuh fenomena ini diperkirakan bisa diamati dari berbagai wilayah di Indonesia, asalkan cuacanya cerah ya dan langit enggak ketutup awan. Nah, waktu terbaik buat ngelihatnya biasanya setelah matahari terbenam sampai dengan menjelang tengah malam, ketika posisi bulan sudah cukup tinggi di langit. Kalau misalnya mau lebih jelas, coba cari tempat yang minim pencahayaan ataupun lampu dan jauh dari polusi cahaya. Enggak perlu teleskop ataupun alat khusus, karena bulan purnama ini bisa terlihat langsung gitu, karena segede itu bulan purnamanya. Jadi sambil nikmatin suasana minggu malam, ngopi-ngopi santai mengingat besok masih tanggal merah, gak ada salahnya sesekali nengok ke atas. Siapa tahu nih bisa sekalian nikmatin salah satu fenomena langit yang cukup jarang terjadi.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Teman Pro 2. Wah, gak kerasa banget ya, ternyata udah mau mendekati jam 7 malam. Itu tandanya aku harus mulai siap-siap nih buat bergabung dengan Pro 2 Jakarta, ngikutin Pro 2 Indi. Kira-kira hari ini siapa ya seru-seruannya teman Pro 2? Nanti deh ya, kita tungguin aja. Nah teman Pro 2, buat kamu yang mungkin pengen dapetin informasi terupdate seputaran musik, gaya hidup, sampai dengan kabar lokal, jangan lupa carinya di rri.co.id. Kalau misalnya kamu baru mau mudik sekarang tapi pengen dengerin siarannya Pro 2 RRI Bogor, langsung aja download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun di App Store. Nah, kalau misalnya beberapa hari ini kamu mengalami hal yang tidak menyenangkan seputaran pelayanan publik ataupun kurang nyaman sama fasilitas umum, langsung aja curhatin di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Gitu, lengkap kan? Jadi apapun aktivitasnya yang kamu lakukan, RRI bakalan nemenin kamu di segala kegiatan. Gitu deh. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga informasi dan lagu-lagu yang aku sajikan bisa menemani kamu melakukan aktivitas di sore sampai dengan malam hari ini. Abis nanti ada Pro 2 Indi, kamu bakal ditemenin sama Dery Tambunan di rangkaian Jaga Malam. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa denger lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Produa FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Produa, inilah info Produa untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Produa, Polres Cianjur mengarahkan pengendara yang menuju Bogor dan sekitarnya untuk memanfaatkan jalur alternatif melalui Jonggol dan juga Bumi guna menghindari kepadatan lalu lintas di kawasan Puncak selama libur panjang. Peningkatan volume kendaraan terpantau terjadi di sepanjang jalur Puncak Cianjur maupun Puncak Bogor sejak pagi hingga petang ini. Arus kendaraan didominasi wisatawan yang menuju kawasan wisata di Cipanas dan juga sekitarnya. Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Andi Suhandi mengatakan pihaknya telah menyiagakan personel di sejumlah titik rawan kemacetan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. Puluhan petugas ditempatkan di sejumlah titik strategis antara lain kawasan Puncak Pas, Pertigaan Hanjawar, Cibodas, Pasar Cipanas hingga Jalan Raya Pacet Cianjur. Selain itu, tim pengurai kemacetan juga disiagakan untuk mengantisipasi antrean kendaraan yang berpotensi memanjang. Beralih ke informasi lain, teman Produa, Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda akan mewakili Indonesia pada Asian Club Championship Shopee Cup 2026-27. Kedua klub memastikan tempat setelah menempati dua posisi teratas kompetisi kasta tertinggi nasional. Penetapan wakil Indonesia dilakukan berdasarkan regulasi resmi kompetisi antar klub Asia Tenggara, di mana aturan ini mengharuskan peserta berasal dari peringkat pertama dan kedua liga domestik. Persib Bandung berhak tampil di kejuaraan ini setelah menjuarai BRI Super League 2025-2026. Tim Maung Bandung mengakhiri musim dengan status juara kompetisi. Sementara itu, Borneo FC Samarinda memastikan tiket sebagai runner-up musim ini. Klub asal Samarinda ini menjadi pendamping Persib pada ajang regional tersebut. Baiklah teman Produa, itulah info Produa untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

0: Halo teman berdua, Deli Tambunan kembali lagi hadir untuk nemenin kamu di hari Minggu malam ya. Kita punya dua program acara nih teman berdua. Jam 9 nanti kita bakal romantis-romantisan di Jaga Malam Special on Sunday. Tapi seperti setiap malam ini, di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas teman berdua. Dan kali ini untuk kamu yang udah lihat-lihat flyernya Produa FM di Instagram ya, mungkin sudah tahu bahwa malam hari ini saya kedatangan salah satu komunitas jazz tertua. Enggak serius, tuanya bukan tua gimana ya, tapi memang mereka ini udah lama banget om Produa. Nah, kita sudah kedatangan teman-teman dari Jazz Taga. Ada Om Agung Julhen.
1: Halo.
0: Ada juga Om Egi. Om Egi, oh maaf, yang ini mic Om. Ini Om Hose ikutan ngomong enggak?
1: Ikutan lah.
0: Nah, ikut. Om pakai ininya Om. Nah, ada Om Hose juga ya kan. Sebenarnya ramai banget hari ini teman-teman Jazz Taga yang datang ya.
1: Saking antusiasnya ya.
0: Saking antusiasnya. Bohong, mereka tuh ini ngerjain project di depan.
1: Makasih Deli, kita udah diundang kemari.
0: Iya. Akhirnya kita bisa ketemu ya untuk ke apa ngobrol-ngobrol di studio. Terakhir itu Om Agung kesini itu pas lagi acara
2: Jesujen.
0: Jesujen waktu ya. Itu dan itu sama Rinda ya.
1: Ya, sama Rinda di sana dong.
0: Kalimantan. Masih sama penyiar kita namanya Rinda.
1: Oh
0: ya,
1: iya betul.
0: Nah, tapi sebelumnya Om Agung ini sebenarnya bukan orang baru di Produa FM. Karena dulu Om Agung ini rajin banget ngisi acara kita namanya Jazzmosphere.
1: Oh, Jazzmosphere, iya itu
0: namanya. Jazzmosphere, dulu sama Rio ya.
1: Iya, sama Rio.
0: Om Agungnya sibuk, Jazzmosphere-nya hilang.
1: Masa sih?
0: Serius?
1: Adain lagi lah.
0: Harusnya ada di Pro 1.
1: Oh iya.
0: Karena
1: ya.
0: Rio-nya pindah ke Pro 1.
1: Oh gitu.
0: Om Agung mau ngisi lagi?
1: Mau lah.
0: Ya, mau ya. Ya
1: dengan senang ya. Hati, dengan senang hati.
0: Seru ya. Tapi for your info teman Pro 2 untuk kamu yang kenal sama Om Agung, Om Agung sekarang sibuk juga jadi host podcast dia. Sedap, ya kan?
1: Deli kemarin jadi bintang tamu loh.
0: Bintang tamu, bintang tamuan, bohong gitu Pak. Oke, gimana kabarnya teman-teman Om Agung, Om Egi, Om Ose, sehat semuanya ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya kan? Ini semakin dekat menuju hari H ya. Dimana teman-teman Jazz Taga ini punya event yang masuk dalam kalender event dari HJB Pemkot Bogor ya. Gitu, tapi nanti deh kita ngobrol tentang itunya. Kita pengen tahu dulu nih
1: ya.
0: Jazz Taga ini tuh kapan sih Om pertama kali dibikin Om?
1: Pertama kali terbentuk banget dan launch itu di tahun 2008 deh.
0: Buset. 2008 ya.
1: Rencananya sih dari 2006 waktu itu masih apa namanya role model kali ya, role model belum ada bener-bener fix gitu. Akhirnya terrealisir deh untuk launch itu di 2008.
0: Nah, kalau Magung sendiri kan memang akhirnya di musik jazz ini jadi salah satu yang diandalkan nih.

0: kan. Nah, ketemu Om Agung. Diajarin banyak festival, lu sering juara.
1: Jadi juara ya?
0: Karena diajarin sama dia.
1: Wah, alhamdulillah. Nah, ini baru denger nih, Dek.
0: Ini serius. Serius, sampai ke Jawa Barat Om kita dulu juara, Om.
1: Wah, ini keren. Ke
0: Jawa Barat dulu kita. Festival band se-Jawa Barat ya kan. Wah, menang kita bawain ya? Nih lagu yang diaransemen sama Om Agung kan. Menang.
1: Wih, tepuk tangan dong buat Deli.
0: Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak Om Agung.
1: Sama-sama, dengan senang hati.
0: Iya, iya, iya.
1: Seneng dengernya ya, beneran.
0: Iya, iya.
1: Ternyata kepake ya.
0: Iya. Nah, tahun-tahun itu kan berarti kita udah jarang ketemu. Karena gue pun udah mulai sibuk kuliah segala macem gitu ya.
1: Oh iya.
0: Udah mulai kerja malah tahun-tahun segitu. Itulah akhirnya 2008 terwacana untuk bikin Jazz Taga.
1: Betul.
0: Awalnya gimana Om maksudnya?
1: Awalnya tuh saya sama... Sebut nama gak apa-apa ya?
0: Boleh.
1: Itu cuman obrolan selewat sama Audi, drummer pernah main di Modulus.
0: Modulus juga. Band, oh tuh drummer legend juga teman berdua.
1: Iya, berdua sama beliau. Kalau kita ngobrol dulu pakai bahasa Jack-Jackan ya.
0: Ya Jack. Jack,
1: gua ada ide begini nih. Oh iya Jack, lu hajar aja. Waktu itu saya masih jadi pemain bassnya almarhum Idang Rasidi.
0: Oh iya iya iya.
1: Lalu saya ada ke rumahnya almarhum, Bang. Saya ada niat gini yang didukung. Jadilah 2008 tuh. Lalu launch event pertama itu justru 2010.
0: 2010 ya?
1: 2010. Jadi yang fasilitatornya perumahan BNR.
0: Oh. Waktu awal-awal jadi dong berarti.
1: Awal jadi. Kebetulan dulu saya kerja di sana juga, jadi salah satu orang arsitektur lah di situ. Terus ownernya juga seneng musik jazz, lalu deket. Udah tuh berdua itu Bapak Hamid Munsir sama almarhum Idang Rasidi yang support.
0: Mensupport dong.
1: Support betul.
0: Berarti acaranya di situ dulu di BNR atau
1: awalnya
0: bukan?
1: Awalnya iya.
0: Awalnya iya.
1: Tapi akhirnya kita keliling ke se-Indonesia deh. Jadi,
0: wow.
1: Walaupun domisilinya Bogor nih.
0: Iya iya.
1: Komunitas musisi jazz profesional pertama di Bogor.
0: Okay,
1: ya. Jazz Taga. Jadi kegiatan-kegiatannya juga gitu ya yang mengawali. Karena dulu di Bogor belum ada deh, terutama di Bogor ya.
0: Iya iya.
1: Belum ada yang nah ini nih nama Jazz Taga itu karena kagetan deh.
0: Oh.
1: Kagetan gitu. Tiba-tiba ada. Ya udah namanya
2: Jazz Taga. Astaga gitu.
0: Ya. Iya, kayak Astaga, Astaga ya. Kayak catchy juga sih di kuping ya. Jazz Taga ya.
1: Awal itu dari catchy-nya kan.
0: Dari iya benar.
1: Awalnya namanya macam-macam lah ini itu akhirnya Jazz Taga aja deh.
0: Oke.
1: Catchy juga deh.
0: Iya. Tapi dari zaman dulu ya, terlepas dari memang perannya Om Idang itu banyak. Kayaknya Bogor tuh identik dengan banyaknya musisi-musisi jazz gitu.
1: Lumayan banyak ya.
0: Tapi waktu itu belum ada wadah yang memang apa ya namanya ya, menjadikan mereka satu rumah.
1: Betul.
0: Bisa dibilang Jazz Taga menjadi salah satunya kan, yang jadi rumah untuk
1: ya, justru
0: para
1: dulu
0: musisi-musisi.
1: Malah, sorry potong. Dulu malah satu-satunya.
0: Satu-satunya dulu ya.
1: Dan sekarang hasil dari perkumpulan ini, dari kekeluargaan ini ya, kita bilangnya keluarga besar Jazz Taga ini. Yeah. Melahirkan banyak musisi profesional yang sekarang aktif.
0: Iya. Saya ada di grupnya kok, di grup
1: WhatsApp. Ada ya? Ya itu kan ini. Deli kenal juga.
0: Saya
1: kan
0: merasa minder.
1: Wah, jangan minder lah.
0: Banyak ya, yang jago-jago ini isinya. Oke, sampai akhirnya jalan sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Apa sih Om yang bikin Jazz Taga ini tetap solid gitu?
1: Sebetulnya sempat tertidur beberapa tahun.
0: Sempat ya?
1: Dan tahun ini sebenarnya bukan reborn ya, cocoknya namanya apa Megi ya?
2: Apa ya?
1: Bangun dari tidur kali ya.
2: Wake up-nya
1: di tahun ini.
0: Itu di masa-masa apa? Pandemi kah atau sebelum pandemi?
1: Sebelum pandemi enggak. Zaman pandemi justru masih aktif keliling hotel-hotel.
0: Masih jalan
1: masih,
0: ya?
1: Masih jalan. Itu waktu itu hostnya saya Gary Herb di drum sama host bandnya ya, sama Mas Ono.
0: Oh, Ono keyboard.
1: Iya, itu sempat puter berapa lama tuh. Lalu diganti sama Rahmat dan lain-lain ya. Lalu sempat off tuh setelah dari muter hotel ke hotel. Lalu ada deal sama, boleh sebut nama lagi nih?
0: Boleh.
1: Sempat deal sama Batik Group.
0: Sempat juga ya?
1: Sempat.
0: Ownernya
1: kebetulan suka dan kita sempat kontrak di sana. Lama juga tuh. Lebih dari 2 tahun yang jelas ya. Lalu setelah itu Jazz Taganya sendiri tertidur dia. Agak lelap.
0: Kenapa Om gara-garanya Om?
1: Ngantuk.
0: Gimana nih kalau kita pindah ke
2: Begadang terus ya? Begadang terus.
1: Nah sekarang di tahun ini kami memutuskan kami kayak orang mana bilang kami.

0: memutuskan ya saya sendiri sih deh ya. Ya udah deh, ini wake up aja deh, ngobrol sama Om Egi, ngobrol sama Jose, ngobrol sama Doni. Nah, sekarang kita rapihkan, akhirnya terbentuklah manajemen yang baru gitu. Manajemennya reborn.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Sempet ganti orang semuanya gitu.
1: Oke. Okay. Program yang keliling itu belum ada lagi berarti?
0: Akan ada. Sementara ini yang kita baru susun itu salah satunya, ya ini yang HJB nih. Nanti ada Jestaga konser, sebenarnya konser sih.
1: Okay.
0: Tanggal 20 Juni ini. Lalu setelah itu akan ada music camp.
1: Oke. Okay.
0: Music camp, tempatnya juga belum fix di mana, nanti akan dikasih tahu.
1: Wah.
0: Big Bang-nya nanti kita rencananya mau bikin festival.
1: Oh.
0: Standarnya memang festival gitu.
1: Okay.
0: Ya. Yang minimum ada 7 stage.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Dan itu memang sedang disusun.
1: Pokoknya gitu. Ini on progress nih ya.
0: On progress. Semoga kekejar di tahun akhir tahun ini sih targetnya.
1: Targetnya.
2: Gitu. Ntar juga main dia kayaknya.
0: Oh main,
1: saya
0: ini main lah.
1: Saya bukan pemain musik jazz, ih malu.
0: Gak harus jazz, nah jazz itu luas loh. Nah,
1: iya ya.
0: Kalau ngomong jazz nih,
1: iya
0: jazz
1: sih,
0: itu
1: benar.
0: Luas.
1: Iya iya iya.
0: Jadi nggak mesti yang harus swinging, nggak.
1: Iya. Oke, okay. Kalau saya menurut Om Egi nih, gimana nih komunitas jazz Taga yang sekarang? Berarti kan tadi kalau kata Om Agung ada apa ya? Ada pergantian pemain di dalam manajemennya gitu. Menurut Om Egi gimana?
2: Ya sekarang sih, karena udah pengembangan dari yang lama ini, lebih keren kalau saya bilang ya, lebih keren. Karena apa? Yang dinaungin tuh bukan hanya jazz aja seperti tadi dibilang tuh ya.
1: Iya.
2: Bahkan merambah ke yang lain. Jadi dikembalikan lagi ke rootnya bahwa jazz itu adalah musik itu sendiri gitu kan.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Ya ini seneng aja.
1: Seru ya.
2: Seru banget.
1: Seru ya.
2: Jadi orang tuh nggak berpikir bahwa, wah ini susah nih jazz gitu kan ya. Oh ternyata justru kita memang ya kayak lu tadi, jadi harus bisa dulu gitu kan ya.
1: Iya.
2: Jadi tertarik ke basic dulu gitu kan.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Om Jose gimana nih Om Jose nih? Kalau Om Jose sendiri ada di komunitas ini dari kapan Om Jose?
3: Saya terus terang saya baru terlibat sebenarnya.
1: Makanya deketin Om Jose.
3: Di manajemen ini saya baru terlibat.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Tapi saya kalau boleh saya sekilas balik ya. Dari zaman saya sekolah tuh ada beberapa yang apa yang teman-teman saya
1: menggeluti musik jazz gitu.
3: Jazz, okay. Gitu ya. Dari zaman saya SMP dulu kan. Ya. ada beberapa mungkin saya belum pernah anak-anaknya belum ada yang apa sekarang udah enggak tahu kemana. Tapi kan maksudnya kalau boleh saya sebut nama ada yang namanya Aryo Danu, ada yang namanya Stevie Tahelu, sama siapa ya, yang terakhir tuh Petrus Bianto yang siapa suaminya Bonita tuh.
1: Oh iya, nah, iya
3: itu salah satunya itu.
1: Iya.
3: SMP, dari SMP.
0: Nah Aryo Danu itu salah satu anggota Jestaga.
3: Jestaga ya?
1: Oh, okay.
3: Saya nggak tahu makanya. Ternyata pemain hebat semua saya bilang dulu SMP.
1: Ternyata ya. Iya. Dulu tuh kalau mau nyari Om Agung gampang sebenarnya.
3: Iya.
1: Cari aja kafe yang memang mainin musik jazz gitu ya. Terus kita sempat ketemu di bawah sini Om. Ingat gak?
0: Oh iya.
1: Terus gue disuruh jamming Om Agung. Deh jamming sama om siapa waktu itu ya?
0: Oh banyak itu justru dari luar
1: senior,
0: Bogor.
1: Senior itu ya.
0: Justru dari luar Bogor.
1: Waduh.
0: Sempat Bapak Ule Pati Selano ya.
1: Oh iya benar. Benar. Iya.
0: Nah, dulu gitu skopnya Jestaga memang nasional sih deh.
1: Iya.
0: Dan yang kita perlu banggakan ya domisilinya
1: base-nya di Bogor.
0: Base-nya di Bogor.
1: Base-nya di Bogor. Nah, kita pengen tahu juga nanti ya sesuai dengan tema kita, improvisasi dalam jazz ya kan.
0: Nah, menarik nih.
1: Musik atau cara hidup? Yeah. Kalau misalnya ngeliat dari Om Agung nih, ini kan bisa saya bilang jazz itu bagian dari hidupnya Om Agung gitu. Dari zaman muda sekali nge-jazz terus gitu kan ya. Walaupun kemarin sempat ngerok ya di Bogor Rock.
0: Masih malah sempat rekaman album metal kok kemarin. Jadi sebenarnya jazz itu sendiri buat saya enggak melulu yang harus genrenya genre lembut dan genre yang akademis, edukatif dan lain-lain. Enggak, yeah. Justru sangat luas.
1: Bisa dikembangkan kemana-mana.
0: Sangat ya. Bisa dikembangkan kalau mau kita berapa lama sih ini boleh ngomong?
1: Nah, silakan.
0: Supaya sama-sama apa point of view-nya sama nih sama teman-teman pendengar juga ya. Jazz itu berasal dari kata jazzem.
1: Jesem.
0: Dan itu diprakarsai oleh Buddy Bolden pada tahun 1890 deh.
1: Buset.
2: Ya. Udah lama berarti ya.
0: Udah lama. Jadi asal muasal kata jazz itu dari jazzem, justru bukan di musik. Justru bukan.
1: Gaya hidup.
0: Bukan.
1: Bukan juga.
0: Masih jauh sebelum itu. Jauh sebelum sampai akhirnya menjadi inner life-nya orang-orang sekarang ini gitu ya.
1: Yeah, yeah.
0: Kalau kita tarik sejarahnya justru di pernah dengar baseball?
1: Pernah.
0: Nah itu jazz ball dulu namanya.
2: Jadi kalau main baseball dulu nggak boleh miring.
0: Iya.
1: Nggak boleh miring.
0: Jadi asalnya itu dari kata jazzem, J-A-S-M. Artinya apa? Artinya adalah energi.
1: Oke.
0: Jazzem atau gizem. Kalau orang sini bilang isim.
1: Isim.
0: Energi. Jadi ini lebih ke arah spiritual sebetulnya. Kita nggak ngomong agama ya.
1: Saya baru tahu ini.
0: Iya. Hanya ke arah spiritual.
1: Okay.
0: Kalau kita ngomong ke genre, salah satu genre musik, tahu musik pop?
1: Tahu.
0: Kenapa dibilang pop? Karena terkenal di saat sekarang.
1: Populer dia.
0: Populer. Pada zaman itu, yang pop yang begitu deh.
1: Yang populer yang begitu
0: iya.
1: Musiknya.
0: Nah, formulanya musik jazz yang sekarang kita tahu, orang-orang bilang jazz gitu ya. Saya sendiri juga bilang itu musik jazz. Kenapa dibilang jazz? Karena ada formula yang lumayan ketat. Empat unsur ini nih.
1: Oke.
0: Nomor satu adalah swing feeling. Nomor dua adalah blue tonality.
1: Oke.
0: Nomor tiga adalah syncopation, hentakan. Nomor empat itu improvisation.
1: Karena empat unsur inilah.
0: Iya, yang membentuk. Nah, setiap musik ada formula ya.
1: Betul.
0: Setiap
1: betul,
0: jenis
1: betul,
0: musik
1: betul.
0: Ada formulanya. Yeah. Kalau kita ulas soal jazz, ya ini dia empat unsur itu: swing feeling, blue tonality, syncopation, dan improvisation. Kurang satu dia nggak layak disebut jazz.
1: Jazz, oke.
0: Ke jazz-jazzan atau jazzy itu nggak ada.
1: Oke.
0: Orang itu musik gua jazzy tunes. Jazzy tunes itu bukan jenis musik. Jazzy tunes itu nama album.
1: Iya benar. Kompilasi
0: itu. Kompilasi betul. Sama seperti orang bilang ini. Sorry nih ya. Agak-agak sedikit miring-miring dikit nih. Gua ngeband. Band gue top 40-an. Genrenya top 40. Top 40 itu bukan
1: itu chart lagu.
0: Itu chart lagu. Mau tahu enggak sejarahnya top 40? Kenapa dibilang top 40? Karena ada repetisi di situ. Karena zaman tahun 1950 orang udah mulai masuk ke televisi,
1: radio, televisi gitu.
0: Seneng ke televisi, pendengar radio menurun deh.
1: Oke.
0: Makanya dibikin top 40 chart. American top 40 namanya dulu.
1: Oke.
0: Ya, dari situlah jadi ada top 40-an.
1: Sampai sekarang.
0: Sebetulnya top 40 itu chart musik yang diulang-ulang, di repeat terus. Diulang terus lagu yang hits di minggu ini, di minggu depan diulang lagi.
1: Iya.
0: Supaya penonton televisi mulai ketarik lagi balik menjadi pendengar radio. Itu sejarahnya itu.
1: Sejarahnya itu.
0: Boleh dicek silakan.
1: Enggak salah saya dulu
0: kalau balik ke itu,
1: sama dia.
0: Balik ke apa namanya? Ke improvisasi. Tadi judulnya apa? Improvisasi.
1: Dalam jazz, musik jazz. Atau cara hidup.
0: Oke, improvisasi hidup. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya pengembangan.
1: Ya.
0: Apa yang mau dikembangkan apabila dasarnya nggak punya?
1: Iya.
0: Iya kan. Berimprovisasilah sebebas-bebasnya. Oke. Dengan catatan tahu kata improvisasi, kalau tidak tahu basic.
1: Betul.
0: Itu bukan
1: percuma.
0: Itu namanya asal.
1: Iya.
0: Gitu. Benar. Jadi kalau yang mengarah ke topik barusan berimprovisasi. Ya kita berimprovisasi kok dalam hidup setiap semua orang.
1: Betul.
0: Mengembangkan terus kan setiap hari ya.
1: Iya.
0: Ya kira-kira kayak gitulah.
1: Pantes ya. Kalau balik lagi tadi tentang sejarah dulu band saya itu suka juara itu ya. Sebenarnya lagu-lagu yang dimainin itu lagu-lagu gampang. Bukan gampang ya, lagu-lagu populer lah.
0: Populer.
1: Tapi ya. Kita tuh
0: easy listening ya.
1: Nah, easy listening. Tapi Om Agung tuh minta supaya lu improv deh, biar ada bedanya gitu ya. Dulu lagu Krisye yang dibawain, inget gak sih?
0: Oh iya.
1: Lagu-lagu Krisye, lagu-lagu Incubus gitu kan?
0: Ya Incubus, ya inget.
1: Tapi karena improv itu kali ya, juri tuh, wih ini band beda nih.
2: Jadi feelnya beda.
1: Gitu. Ada unsur itu yang dulu tuh ditanamkan gitu. Seru banget sama Pro 2. Nanti deh kita ngobrol lagi ya.
0: Oh, siap.
1: Nah, untuk teman Pro 2 juga boleh kalau misalnya mau komen atau mau tanya-tanya sama teman-teman Jestaga bisa langsung WhatsApp di 0811-111-5222 atau kalau misalnya kamu dengerin kita siaran lewat aplikasi RRI Digital bisa langsung tuh ketik di kolom live chatnya. Dulu itu Om Agung pernah ngobrol dengan saya di sini, kita dulu punya acara namanya Pro 2 Indie.
0: Oh iya.
1: Terus Om Agung waktu itu pernah bawa bandnya yang namanya Origen.
0: Ya.
1: Gue mau puterin satu lagu boleh ya?
0: Silakan.
1: Tapi nanti ya.
0: Yang di album yang mana?
1: Ada judulnya Janji Hati.
0: Iya, iya, iya.
1: Kenapa sih Om?
0: Gak apa-apa.
1: Ya, nanti kita bakal dengerin sama-sama nomor 2. Tapi nanti setelah saya kasih dulu lagu Hachu dari Salma Salsawil. Iya. Yeah.

0: Itu dia janji hati dari Origen, bandnya Om Agung nih. Ini dirilis tahun 2020 ya.
1: Iya, 2020
0: ya. Masa-masa pandemi. Nah, ngomongin tentang Jestaga yang mau bikin acara
1: ya
0: tanggal 20 Juni nanti.
1: Ya.
0: Ini gimana awalnya, Om? Siapa yang kepikiran kita bikin event yuk? Terus akhirnya kan dijadikan salah satu event HJB gitu.
1: Om Egi sih.
0: Oke. Okay. Om Egi. Gimana awalnya Om Egi, bisa cerita dong? Gimana awalnya Om Egi?
2: Ya karena gini, kenapa enggak gitu?
0: Kalau yeah, jawabannya gitu doang mah.
1: Yang menginisiasi Om Egi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini Jestaga kan kita kan bikin-bikin apa video podcast dan gitu. Hmm. Dan kebetulan memang kita di support sama Kominfo.
0: Oke.
1: Okay. Kan selama ini gitu. Ada setahun ya Om?
2: Setahun. Jadi setahun, tapi ya, begitu kita udah ngelihat Jestaga ini apa cukup apa ya? Cukup konsisten gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam arti di jazznya juga konsisten gitu kan. Terus saya sebelumnya di Jazz Hujan juga kan ikutan gitu kan.
1: Mm-hmm. Ya. Jadi waktu itu satu tahun ini sebagai produk si Agung Zulhennya yang di yang di support sama Om Egi dan Kominfonya.
0: Oke. Okay.
1: Lalu satu hari saya bilang Om Egi, Jestaga mau bikin program nih. Wah, iya dah. Supporting banget gitu kan ya.
0: Oke. Okay.
1: Sekalian aja bikin event, terjadi deh. Gitu. Udah sesimpel itu sih.
0: Sesimpel itu,
2: semudah itu dan segampang itu. Karena memang karena konsistennya itu dan kita kan udah ikutin lama nih ya. Udah lama terus beliau juga nih bukan hanya di jazz aja gitu. Kalau secara genre itu bukan hanya di jazz aja sebenarnya. Di rock juga cukup ikut apa cukup mengkoordinir juga gitu kan ya, ngasih sarana juga dan lain sebagainya. Jadi spiritnya tuh sebenarnya spirit jazz gitu ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi bukan hanya di jazznya saja tapi di rock juga dia sangat mendukung gitu. Terus sampaikan gitu kan ada program begini ya sudah kenapa enggak? Sikat aja gitu kan.
0: Akhirnya
2: ya.
0: Jadilah.
2: Jadi aja udah jalan.
0: Iya, iya, iya. Om Agung ini terkenal sampai anak-anak ini tahu, anak-anak hardcore.
2: Oh iya.
0: Teman-teman gue yang anak band hardcore itu ya.
1: Pada memang suka gabung juga.
0: Gue kemarin nongkrong sama Om Agung gitu. Sampai Om Agung mana nih kan kayaknya jauh ya.
2: Iya.
0: Om Agung Julen. Hah? Kok bisa ya orang dia ngasih tempat lu dia ngasih tempat buat event.
1: Iya.
0: Mereka bikin acara nah,
2: seperti itu gitu kan.
0: Iya.
2: Dia kan kalau jasnya dibuka nih, jasnya dibuka masuk angin jadi ngerok.
1: Jadi dikerok ya.
0: Jadi dikerok ya. Oke. Kalau secara konsep gimana Om? Si Jestaga yang tanggal 20 ini.
1: Oh, konsepnya nanti full show ya, full show dari sore sih dari sore.
0: Okay.
1: Musiknya. Tapi kalau acaranya sendiri sih dari jam 10
0: pagi.
1: Pagi ya. Oh. Karena enggak hanya penampilan di stage-nya aja, nanti akan ada UMKM ya.
0: Ada UMKM.
1: Ada UMKM di sayapnya gitu.
0: Okay.
1: Acara utamanya sendiri di Plaza Balai Kotanya deh
0: di depannya banget ya.
1: Depannya banget. Okay, jadi kita ada stage di situ, stage-nya juga udah didesain sama Renault teman kita. Ya orang manajemen Jestaga juga, inner circle kita juga, cakep sih desainnya ya. Nanti lihat sendiri deh.
0: Oke.
1: Okay. Kalau diceritain.
0: Layoutnya udah ada ya.
1: Udah ada. Jadi tampilannya nanti full show dari jam 4 sore sampai tengah malam. Itu ada beberapa grup dan beberapa niatnya memang mau angkat musisi-musisi legendaris yang ada di Kota Bogor dan sampai sekarang masih aktif dari tahun 85-an masih aktif sampai sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Ada beberapa orang juga yang kita ajak di situ ikut sama skenario yang saya bikin.
0: Siapa aja Om rencananya?
1: Yang utamanya maksudnya yang di sore itu by rundown apa nanti aja kali rundown ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada macam-macam ada grupnya Om Agung Bule The Brothers juga main, terus ada Art, terus ada Agung Zulhen Group ya saya sendiri, terus ada nanti kita featuring juga Black Coffee, featuring Om Donkey, Om Caca Montana, lalu ada Blue Sore, lalu ada West Band. Ada U6, ada Kamonesan.
0: Oh, U6 tuh anak muda ya?
1: Ya.
0: Dia kemarin baru rilis lagu tuh kita wawancara di sini juga waktu
1: muda pada masanya. Lu kenal kok orangnya? Si Opo.
0: Iya.
2: Tapi kalau dilihat kontennya itu kan variasi ya.
0: Iya.
2: Bukan hanya jazz sebenarnya.
0: Iya.
2: Nah, jadi itu edukasi juga bahwa begitu bicara jazz yang kita maksud itu adalah ya itu tadi,
0: okay,
2: sebuah musik itu gitu.
1: Iya, tapi tetap pakai skenario, nah, gitu kan, itu tetap kita atur di situ,
2: gitu kan.
1: Gimmick-gimmick dan lain-lainnya juga ya akan muncul dengan sendirinya, ya namanya gimmick ya.
0: Iya.
2: Makanya ikutan aja. Jadiin aja udah.
1: Pemaksaannya on air gini pemaksaannya.
3: Ada okay juga kalau misalnya drum itu ya.
1: Ada drum maraton rencananya.
0: Drum maraton tuh gimana?
1: Oh iya, ada nanti apa? Akan ada Odi.
0: Odi Modulus.
1: Iya. Mm-hmm. Odi drummer yang lama di Modulus.
0: Oke.
1: Okay. Lepat, nah tepatnya begitu.
0: Iya. Nah, itu kalau konsep drum maraton tuh gimana, Om?
1: Nanti akan ada sebenarnya simpel sih, simpel ya. Simpel loh, bukan gampang loh, beda loh. Jadi akan ada dua set drum, nanti ada satu sesi yang nanti kita bikin aransemen yang cocok untuk percussion apa bukan exhibition apa namanya tuh yang show percussion ya, drum dalam hal ini lebih spesifik ke drum gitu ya. Nanti akan ada beberapa drummer yang bermain bergantian okay pada saat dia setnya solo gitu ya, untuk masuk ke aransemen musik yang berikutnya gitu. Itu pun diatur
2: kayak transisi gitu.
0: Okay.
1: Transisi musik dari satu lagu ke lagu lainnya, ada yang diisi sama drumming maraton gitu.
0: Oh.
2: Ada drum Cina juga nanti.
0: Drum ya. Cina itu gimana maksudnya?
1: Nanti akan ada pertunjukan barong.
2: Nah, begitu.
1: Barong Bogor yang memang ada di Bogor dari sejak, kalau ikut sejarahnya nih, ternyata di Bogor dari tahun 1770 udah ada barong.
0: Wow.
1: Ini akan kita angkat juga deh. Sementara ini kan belum ada yang sampai begitu tuh apa ceritanya gitu ya. Ternyata Bogor ini sangat sesuatu. Banyak spesialnya. Banyak okay spesialnya, apalagi kulinernya ya. Gue jadi lapar nih.
2: Ntar lo, itu 17 berapa tadi?
1: 1770
2: 1770 ya? Berarti 70. Sebelum 1883 itu ya?
1: Beberapa tahun sebelumnya.
2: Itu kan Krakatau meletusnya 1883 tuh.
1: Iya, sementara di Bogor udah ada apa namanya, sudah ada sosial bla bla bla apa
2: sosial barong.
3: Sosial barong.
0: Iya.
2: Berarti dia cerita enggak nanti tuh?
1: Nanti sih dia cuma hanya tampil aja ya kalau di tanggal 20 Juni sih. Tapi nanti kan kita akan ada spesial itu kan, podcast kan. Nanti si omnya akan cerita turun temurun dari kakeknya, dari bapaknya, kakeknya yang datang ke Indonesia.
0: Iya. Itu ya. Jadi untuk teman-teman berdua nih yang kira-kira pengen datang nanti ke eventnya, penasaran, bisa datang tanggal 20 Juni ya.
1: Iya dong, yang gak penasaran juga datang aja.
2: Gratis.
0: Dari jam 10 udah boleh datang
1: ya.
0: Boleh jajan-jajan ya.
1: Boleh.
0: Kalau untuk stage jestaganya jam?
1: Mulai jam 4 sore.
0: Jam 4 sore, abis ya. Asar lah ya.
1: Abis asar.
0: Gitu teman-teman berdua ya.
1: Udah ada musik sorenya, nanti ya, ada penampilan blues sore juga.
0: Blues sore, wih mantap sekali teman-teman berdua.
2: S-nya satu, blues sore.
1: Iya, blues sore disambung.
0: Oh digabung, kayak Egy Strain tuh.
1: Oh, iya, Egy Strain kayak gitu.
0: Digabung, kemarin ada tanda kurung ya, digabung. Oke siap, kirimin ke orang desain.
2: Iya.
0: Nanti kita bakal bacain WhatsApp dari kamu teman Pro 2 ya. Lumayan ada beberapa yang WhatsApp. Nanti bakal kita bacakan teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Kita dengar dulu satu lagu dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

0: Yes, kembali lagi teman Pro 2 di obrolan komunitas dengan teman-teman Jestaga, ada Om Agung Zulhen, ada Om Egy Srein, dan juga Om Jose nih yang mewakili teman-teman Jestaga untuk ngobrol-ngobrol di sini. Tadi udah diobrolin ya tentang bagaimana musik jazz, ya kan? Terus juga tadi mereka cerita kalau misalnya mereka mau bikin event di tanggal 20 Juni nanti di Plaza Balai Kota yang masuk dalam rangkaian event Hari Jadi Bogor ya.
1: Iya, betul.
0: Di Pemkot Bogor, teman Pro 2. Sekarang kita mulai bacain WhatsApp dari kamu nih. Ada Raka di Bogor Barat. Raka bilang, aku mulai suka jazz itu justru dari nongkrong di kafe kecil Bogor. Live musiknya bawain lagu-lagu jazz yang santai banget. Jangan-jangan Om Agung dan teman-teman yang main.
1: Kafe mana tuh?
0: Gak tahu, dia gak nyebutin. Tapi aku mau nanya, kalau dari Jazz Taga sendiri, gimana cara ngenalin jazz ke anak muda biar gak terkesan musik yang berat? Nah, gimana
2: biar Om Agung? Biar gak terkesan musik yang berat.
1: Datang tanggal 20 makanya.
2: Datang aja tanggal 20 Juni.
0: Dijamin tuh ya.
2: Bahwa
0: nanti mereka akan lebih tahu jazz ya dengan cara yang ringan gitu ya.
2: Oh iya.
0: Tenang aja Raka, gak akan seberat berat badan saya kok.
2: Sebenarnya klasifikasi di musik apapun ya, mau jazz, mau rock. Kalau kita ngomong rock deh, kita ngomong musik rock.
0: Iya.
2: Gak ada yang namanya musik progressive rock itu easy listening, nggak ada.
0: Benar.
2: Pasti berat.
0: Ya.
2: Di jazz itu sendiri juga ada macam-macam. Kalau misalnya dengarnya udah biasa, kayak tadi Raka kan bilang kenal dan suka jazz di kafe kecil, karena musik jazz yang santai.
0: Ya.
2: Nah, itu mungkin pada saat itu eventnya atau bandnya lebih bukan meminimalisir, tapi apa, lebih memperkenalkan musik-musik ballads.
0: Iya.
2: Karena banyak sub genre di jazz itu sendiri.
0: Betul, standar itu.
2: Nah, standards itu justru yang berat. Standards yang berat.
0: Iya.
2: Nah, yang ada di kalau di akademinya itu suka ada pasti suka dengar lah, ada real book, ada fake book.
0: Iya.
2: Iya kan. Kenapa dibilang jazz standard? Orang sini bilang standar. Standar itu bukan yang umum. Standar itu justru yang distandarisasikan empat unsur yang tadi kita
0: bahas. Oh, empat unsur tadi. Ya. Yang memenuhi empat unsur tadi, standarnya seperti itu.
2: Ya, standar jazz itu berarti yang empat unsur tadi, yang formatnya AA, BA, nanti bisa dibahas belakangan.
0: Iya.
2: Ada formula dan format di situ.
0: Oke. Okay. Ribet. Ada juga Dinda di Tanah Sareal nih. Dinda bilang, apakah jazz juga sering bikin kolaborasi lintas genre biar jazz lebih mudah diterima generasi sekarang?
2: Banyak.
0: Sebenarnya iya ya.
1: Sudah
0: termasuk event nanti tanggal 20
1: ya. Sudah terjadi, malah sudah terjadi.
2: Yang lagu barusan kita denger aja Bruno Mars, jelas itu unsur jazznya kental.
0: Betul.
2: Tapi
0: betul.
2: Kan jadi listening gitu kan.
0: Gitu Din ya. Ada Fajar di Cibinong. Awalnya gue tuh ngira jazz itu cuma buat kalangan tertentu, tapi setelah coba dengerin, ternyata banyak juga yang easy listening. Menurut teman-teman Jazz Taga, apa lagu atau musisi jazz yang cocok buat pemula yang baru mau mulai dengerin jazz?
2: Mulai dengerin
0: lagu jazz. Atau musisi jazz yang cocok untuk pemula yang baru mau mulai dengerin jazz katanya?
2: Banyak
1: suara tuh.
2: Kalau jazz-jazz yang musik-musik yang mengarah ke jazz tapi easy listening. Kita bilang di luar Indonesia deh.
0: Iya.
2: Dengar kayak macam Dave Coase,
0: iya. Ya,
2: Dave Coase yang pop ya, yang populer maksudnya ya. Yang apa yang masuk ke top 40 charts gitu.
0: Iya. Iya.
2: Terus kayak macam itu aja. Dr. Tompi.
0: Oh iya, nah, salah satunya itu juga ya.
2: Jazz banget dia.
0: Benar.
2: Jazz banget tapi mudah diterima kan? Karena apa? Karena banyak repetisi. Di aransemennya dan di vokal aransemennya dan lain-lain, sehingga mudah diingat kan. Jadi isi listening itu karena mudah diingat.
0: Iya. Satu lagi deh ya.
2: Boleh lah.
0: Ini ada Salsabila. Kebanyakan. Salsabila, aku pernah ikut workshop musik kecil yang bahas improvisasi jazz. Seru banget karena bebas berekspresi, bener ya?
2: Betul.
0: Terus katanya gimana Jazz Taga melihat peran improvisasi dalam membangun identitas musik musisi jazz di Bogor? Berat amat pertanyaannya.
1: Serius,
0: gimana Jazz Taga melihat peran improvisasi dalam membangun identitas musisi jazz di Bogor?
2: Bagaimana melihat peran improvisasi?
0: Melihat peran improvisasi dalam membangun identitas musisi jazz di Bogor.
2: Simpel jawabannya.
0: Apa tuh?
2: Utamanya justru. Itu dia jawabannya.
0: Utamanya.
2: Justru utamanya adalah improvisasi.
0: Oh.
2: Untuk, kalau dia tanyanya seperti itu ya.
0: Untuk membangun identitas musisi jazz.
2: Ya.
0: Selama dia improvnya benar.
2: Begini, karena banyak yang dasarnya sudah pegang seperti swing feeling dia sudah tahu, double tonality tahu, syncopation dia tahu, tapi dia lupa berimprovisasi. Justru malah jadi utamanya ini. Improv deh, jangan itu-itu aja.
0: Iya.
1: Ya makanya Jazz Taga ini kan berusaha menyediain sarana ya,
2: yeah.
1: Artinya wahana itu kan hal-hal seperti kayak improve harus sering dilakukan.
2: Ya.
1: Ya, mudah-mudahan aja kita bikin sering banyak event, mereka main gitu, jadi sering banyak berimprove.
2: Sebetulnya teori improvisasi itu mirip-mirip sama public speaking deh.
0: Betul,
2: mirip banget.
0: Betul. Yang penting kita punya dasarnya nih.
2: Ya.
0: Nanti baru diimprove gitu ya.
2: Iya betul.
0: Supaya tidak garing kalau public speaking kan gitu ya.
2: Iya.
0: Musik jazz juga seperti itu ya.
2: Karena alat, kalau kita ngomongin alat musik, alat musik itu sendiri kan ditemukan awalnya itu kan untuk mengganti tenggorokan kita sebetulnya. Jadi sebenarnya bermain alat musik itu seperti ya kita speech aja, seperti kita berbicara gitu, cuman pakai alat musik gitu. Untuk komunikasi, betul banget Om Egy.
0: Benar. Dulu juga Om Agung sering nanamin itu, main musik itu communicate gitu ya.
2: Ya harus.
0: Antara player ini dengan player ini gitu.
2: Itu wajib.
0: Iya,
2: wajib.
0: Iya.
2: Dan gak hanya di jazz ya.
0: Betul. Seru banget. Om Egy mau nambahin apa?
1: Ya itu, mudah-mudahan aja Jazz Taga ini bisa nyediain tempat, karena improvis yang sering diulang gitu kan harus sering dimainin gitu.
2: Betul, ya.
1: Nggak hanya dicoba di rumah atau didiemin aja gitu kan ya. Kalau dikasih sarana, dikasih wahana gitu kan ya, mudah-mudahan bisa jadi lebih berkembang gitu.
0: Amin. Gitu. Baiklah kalau gitu. Nggak cukup satu edisi ya, pengen lagi nanti ngobrol-ngobrol ya.
2: Ayo dong, ayo.
0: Waktunya cuma sejam. Tapi terakhir nih, kira-kira apa nih yang mau disampaikan satu-satu kali? Om Ose dulu coba, apa yang mau disampaikan Om Ose terakhir nih untuk teman Pro 2 terkait dengan bisa tentang Jazz Taganya atau tentang event tanggal 20-nya.
3: Oke, buat Insan Jazz ya, yang di Bogor, dan tadi Sengcor, pertanyaan tadi ya, itu teruslah seperti yang Wiki bilang, mengembangkan improvisasi sampai apa, terbentuk suatu karakter ya.
0: Oke.
3: Itu sebetulnya goalsnya menurut saya seperti itu buat musisi ya. Punya karakter tersendiri, punya warna tersendiri, ya kan? Sampai dia bisa dikenal. Oh ya, ketika dia memainkan instrumen apapun, oh dia orang tahu. Oh ini yang main ini lo pasti lo.
0: Oke.
3: Nah, semua orang kenal. Gitu.
2: Karakteristik ya.
3: Iya. Karakteristik itu perlu. Itu sih. Itu aja sih.
0: Om Egy, apa Om Egy kira-kira mau disampaikan terakhir Om Egy?
1: Ya pertama terkait dengan event tanggal 20 ini, ya rame-rame lah warga Bogor datang ke sana, kita lihat apa yang Jazz Taga buat, gitu kan. Dan mudah-mudahan di sana bisa tercerahkan, oh jazz itu sebenarnya luas ya, nggak hanya sekedar jazz aja. Itu pertama. Udah gitu kedua, mengenai improv tadi itu mainin. Kenapa? Karena jangan sampai hanya ada di kepala doang gitu ya, nggak dimainin, karena kalau nggak dimainin siapa lagi yang mau ngedenger gitu, kalau nggak dirinya sendiri gitu kan. Gitu
0: harus diperlihatkan juga ya, ya
1: dimainkan ya. Gitu.
0: Oke, siap lah kalau gitu. Om Agung terakhir apa, Om Agung?
2: Dari saya sih Jazz Taga terbuka untuk siapapun, dimanapun, dari manapun, walaupun kita ada di kota Bogor, itu sangat terbuka untuk siapapun. Jadi saya malah lebih titik beratkan ke nilai sosialnya ya.
0: Iya.
2: Lepas dari kita musisi atau bukan, terbuka seperti dulu lah.
0: Yeah.
2: Seperti awal-awal Jazz Taga ada kan, Dewi juga ada di situ kan. Waktu itu pengalamannya seperti itu. Itu terbuka untuk siapapun. Gak hanya permain musik, tapi penggemar musik apapun jenisnya. Ayo, mari kita gabung. Kita mulai di tanggal 20 ini. 20 Juni 2026 ini di Plaza Balai Kota, ayo gabung semuanya. Toh nggak ada tiket kok. Gitu.
0: Free ya,
2: free.
0: Teman Pro 2, jadi silakan datang nanti ya. Oke lah kalau gitu, makasih banyak Om Agung sama Egy.
2: Om
0: Ose, makasih nih, udah meluangkan waktunya kesini. Sukses buat event tanggal 20-nya nanti.
2: Amin.
0: Dan semoga nanti ada event-event seperti ini selanjutnya ya.
2: Pasti.
0: Tapi udah ada program belum sih?
2: Ada.
0: Setelah Juni kapan lagi ada gitu?
2: Setelah Juni biasanya Juli ya?
0: Iya betul sekali. Betul sekali.
2: Ada, nanti pasti bilang sama Dewi.
0: Nah, okay,
2: supaya kita diundang lagi ke sini ngomong lagi.
0: Gitu. Ah, hey. Mantap lah teman Pro 2. Tapi nanti juga Om Agung bersama Kominfo mau rilis podcastnya ya?
2: Iya.
0: Kapan rencananya?
2: Terdekat ini hari, pokoknya setiap hari Kamis akan ada
0: edisi
2: baru ya.
0: Nama channelnya apa?
2: Jazz Taga Channel di YouTube.
0: Jazz Taga Channel, Tom Pro 2. Jadi silakan untuk ditonton juga ya. Oke lah kalau gitu, terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
0: Sudah mewakili teman-teman Jestaga, mudah-mudahan sukses terus dan semakin amin. Banyak nih teman-teman yang teman Pro 2 khususnya ya, yang akhirnya mau ikutan gabung juga untuk sama-sama tahu tentang musik jazz misalnya ya, atau tentang apapun lah ya.
2: Tentang apapun.
0: Tentang musik gitu teman Pro 2.
2: Saling berbagi lah.
0: Betul. Ya sudah kalau gitu teman Pro 2, sampai di sini dulu untuk obrolan komunitas edisi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, saya bakal balik lagi nanti di jam 9 di Jaga Malam. Sumpah kita gendong banget gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Produa FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Produa Deli Tambunan balik lagi untuk nemenin kamu. Udah masuk jam 9 malam, kita sudah punya jaga malam special on Sunday. Seperti setiap hari minggunya, teman Produa, kita bakal ngajakin kamu berromantis-romantisan sampai dengan jam 11 malam nanti ya. Jadi selama 2 jam ke depan nih, saya udah siapin lagu-lagu enak yang mudah-mudahan bisa relate dengan apa yang sedang kamu rasakan. Jadi untuk kamu yang sedang jatuh cinta, untuk kamu yang merasa cintanya bertepuk sebelah tangan, untuk kamu yang merasa capek karena harus berjuang sendirian dalam hubungan asmara, ada banyak lagu-lagu yang bisa mewakili perasaan kamu, teman Produa ya. Tapi yang jelas, kita juga punya topik pembahasan nih yang bakal kita bahas sama-sama di sini, teman Produa. Dimana nanti juga, kamu juga boleh gabung ya, terkait dengan topik kita hari ini. Nanti saya juga bakal kasih kamu pertanyaan, oke? Ya sudah, kalau begitu untuk membuka perjumpaan kita, teman Produa, saya punya beberapa lagu-lagu enak. Saya punya Ziva Magnolia dengan Cukup Untuk Kamu.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin versi fullnya setelah saya kasih dulu nih lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. So tetap di sini Tom Pro 2, kita bakal bahas topiknya nanti setelah beberapa lagu ini. Oke, okay? Jangan kemana-mana.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Zaman berdua dalam banyak hubungan anak muda, baik itu masa-masa PDKT atau mungkin menjalani hubungan tanpa status atau bahkan pacaran ya, sering ada nih satu fase yang kerasa nyaman sampai akhirnya lama-lama berubah jadi rumit. Nah, jadi ketika awalnya sama-sama santai, pelan-pelan tuh salah satu mulai berharap lebih. Ada yang pengen kepastian ya, pengen dianggap spesial sampai hubungan yang jelas arahnya. Nah, di titik ini nih, hubungan yang tadinya ringan bisa berubah jadi penuh tekanan. Bukan karena salah satu terlalu berlebihan, tapi karena perasaan itu kan nggak selalu tumbuh dengan porsi yang sama ya. Maka dari itu nih, kita bakal bahas nih, resiko emosional saat salah satu mulai berharap lebih. Kira-kira seperti apa sih teman produk?

Nah yang pertama biasanya ada ketidakseimbangan perasaan, dan ini menjadi hal yang menurut saya itu paling sering terjadi ya. Jadi dalam hubungan gak selalu dua orang merasakan hal yang sama di waktu yang sama juga. Ada yang lebih cepat nyaman, ada yang lebih cepat jatuh ya. Ada juga yang memilih tetap santai tanpa ingin terikat. Nah ketika salah satu mulai berharap lebih, kayak misalnya pengen ada komitmen, kejelasan atau perhatian lebih, sementara yang lain masih di fase jalanin aja dulu, ya kan? Nah, mulailah muncul ketidakseimbangan emosional, teman pro 2. Dan hal ini umum banget ya sebenarnya terjadi di usia muda. Karena masing-masing kan masih dalam proses memahami diri dan kebutuhan emosional gitu. Tapi tanpa komunikasi yang jujur ya, ketidakseimbangan ini bisa jadi sumber luka untuk kamu ke depannya. Begitu, teman pro 2. Nanti bakal kita bahas lagi deh ya tentang hal ini satu persatu, teman pro 2. Nanti juga saya bakal kasih kamu pertanyaan supaya kamu bisa gabung di sini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ngomongin tentang resiko emosional saat salah satu mulai berharap lebih dalam hubungan asmara anak muda atau nomor 2 ya. Awalnya mungkin kerasa biasa-biasa aja nih, dari mulai chat tiap hari, jalan bareng, saling perhatian ya. Tapi ketika perasaan mulai dalam hal-hal kecil jadi punya makna besar di masa-masa PDKT kamu atau untuk kamu yang menjalani hubungan tanpa status. Balasan chat yang lama mulai ditanya ini, kenapa sih lama banget balas chatnya, asik. Kenapa sih hari ini gak ngabarin? Atau kamu jadi overthinking ya, kamu jadi mikir sendiri gitu, dia kenapa ya, aku punya salah apa ya, dia tuh serius gak ya sama aku, gitu-gitu kan. Nah, overthinking ini tuh muncul karena tidak adanya kejelasan. Jadi ketika perasaan udah serius tapi status hubungan belum jelas, pikiran akan terus mencari kepastian yang gak kunjung datang nih, teman Pro 2. Menarik ya, nanti bakal kita bahas lagi, teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
1: Siapa tuh?
0: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku kebagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka. Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih. Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Teman Pro 2 berada di posisi yang berharap lebih tanpa kepastian. Ini menjadi salah satu kondisi emosional yang paling melelahkan, di mana kita itu pengen bertahan karena udah nyaman, tapi juga di satu sisi kita ngerasa capek nih karena nggak tahu arah hubungannya mau dibawa kemana. Nah, banyak nih ya anak muda yang akhirnya bertahan terlalu lama di situasi yang kayak begini, berharap pasangan akan berubah atau akhirnya memberikan kejelasan. Padahal nih, semakin lama dibiarin, semakin dalam juga nih keterikatan emosional yang dibentuk. Dan ketika akhirnya gak sesuai harapan, rasa sakitnya juga lebih besar karena udah terlanjur berharap terlalu jauh, teman berdua. Gimana menurut kamu? Nanti deh ya, kamu boleh ikutan gabung. Saya bakal share pertanyaannya setelah beberapa lagu ini.

Raisa dengan mantan terindah, teman Bro 2 nganterin kita ke jam 10 nih, memasuki satu jam terakhir saya nemenin kamu di Jaga Malam Special on Sunday edisi hari ini ya. Saya mau lempar pertanyaan deh, asik lempar. Saya mau kasih kamu pertanyaan, kalau misalnya kamu nih ada di posisi mulai berharap lebih tapi pasangan masih santai tanpa kejelasan, kira-kira kamu bakal pilih bertahan, nunggu, atau berani minta kepastian? Yuk, bisa langsung share jawaban kamu di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-111-5222, atau kalau kamu dengerin Jaga Malam lewat RRI Digital, kamu bisa tuh langsung chat di kolom live chatnya ya. Sebentar lagi saya mau puterin lagunya Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu, teman Pro 2.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu deh lagu dari Wijaya 80 dengan Terakhir Kali. So enjoy, tetap di Jaga Malam bersama saya Deli Tambunan sampai dengan jam 11 nanti. Jadi jangan pindahkan saluran kamu, tetap dengerin saya siaran sampai selesai nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Kita bahas lagi yuk teman berdua tentang topik hari ini ya. Topiknya itu tentang resiko emosional saat salah satu mulai berharap lebih dalam hubungan asmara. Jadi nih, berada di posisi yang berharap lebih tanpa kepastian adalah salah satu kondisi emosional yang paling melelahkan teman berdua ya. Nah, salah satu alasan kenapa banyak orang bertahan dalam ketidakjelasan adalah rasa takut kehilangan. Takut kalau bertanya, hubungan malah bisa udahan gitu ya. Takut kalau misalnya jujur justru dijauhkan.

akhirnya memilih diam dan juga menunggu. Tapi diam itu gak selalu menyelesaikan masalah, teman berdua. Justru bisa bikin luka bertambah karena perasaan terus dipendam. Padahal komunikasi kan kuncinya. Jadi menanyakan kejelasan bukan berarti maksa, tapi bentuk menghargai diri sendiri dan juga perasaan yang sudah terlibat. Nah, kalau misalnya kamu nih ada di posisi mulai berharap lebih, tapi pasangan masih santai tanpa kejelasan, kira-kira kamu bakal pilih bertahan, nunggu, atau berani minta kepastian? Langsung share aja jawaban kamu di 0811 111 5222.

Lagu miliknya Romeo dengan Bunga Terakhir ya, di remake nih sama Iwan Fals dan juga Isyana Saraswati, teman Pro 2. Saya puterin untuk kamu sebelum saya bacain WhatsApp dari kamu, teman Pro 2. Baiklah, sekarang saatnya saya bacakan WhatsApp dari kamu terkait dengan pertanyaan saya. Kalau kamu ada di posisi mulai berharap lebih dalam hubungan asmara, tapi pasangan kamu masih santai tanpa kejelasan, kamu bakal pilih bertahan, nunggu, atau berani minta kepastian? Yang pertama ada Nanda di Dramaga. Kalau Nanda bilang, aku pernah nunggu Del, tapi ujungnya nyesel. Harusnya dari awal berani tanya. Jadi kalau misalnya sekarang Bang Deli nanya hal ini, aku sih bakal bilang, aku akan berani minta kepastian, katanya. Tuh kan, terima kasih Nanda untuk jawabannya ya. Terus ada juga Sari di Cibinong. Kalau Sari bilang, gue tipe yang nanya sih Del, daripada lama-lama capek sendiri, mending jelas di awal, katanya. Oke. Nah kalau kamu nih gimana, teman Pro 2? Adakah jawaban yang lain? Yuk langsung aja WhatsApp di 0811 111 5222. Saya tunggu jawabannya, nanti bakal saya bacain setelah beberapa lagu ini.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa like.

0: Kita bacain lagi WhatsApp dari kamu, teman pro 2. Ini ada siapa ini? Siva. Siva di Bogor Barat. Siva bilang, dengan pertanyaan saya tadi, kalau kamu ada di posisi mulai berharap lebih, tapi pasangan masih santai tanpa kejelasan, kamu bakal pilih bertahan, nunggu, atau berani minta kepastian? Siva bilang nih, kadang kita tahu jawabannya, cuman takut aja nerima kenyataan. Jadi kadang-kadang aku diem aja, Del. Waduh. Kasihan juga nih ya. Sedangkan kalau misalnya Aulia bilang, menurut aku kalau udah gak seimbang sih, Del, lebih baik mundur pelan-pelan daripada makin sakit, katanya.
1: Menarik ya, teman pro 2 ya. Itu dia beberapa jawaban dari kamu, teman pro 2.
0: Berbeda-beda, tapi rata-rata tuh pada pengen minta kepastian gitu ya.

Oke, teman Bro 2, kayaknya sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita ya. Tadi udah saya bacain juga WhatsApp dari kamu, dan kalau misalnya menutup topik kita hari ini, teman Bro 2 ya, pada akhirnya nih, perasaan yang tumbuh lebih dulu bukan kesalahan, tapi mempertahankan harapan di tempat yang tidak pasti, ini bisa jadi luka yang disengaja, teman Bro 2. Jadi kalau percaya kamu mulai berharap lebih, jangan takut ya untuk jujur, baik ke pasangan maupun pada diri sendiri, tentang perasaan kamu. Karena menurut saya sih cinta yang sehat itu gak bikin kita bingung tentang posisi kita, tapi justru ngasih kejelasan tentang arah kita. Jadi jangan bertahan karena nyaman. Kalau misalnya ternyata gak dihargai dengan kepastian, ya sudah, kamu harus berani ambil keputusan. Oke? Sampai ketemu lagi di Jaga Malam edisi berikutnya, teman Pro 2. Saya pamitan dulu, tapi abis ini masih ada Jazz Musik Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu. Dan saya tutup dengan lagu dari Ed Sheeran with Perfect. Deli Tambunan pamit, bye-bye.

0: friend.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Just Music.

0: segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Jazz Music Pro 2FM, 1 jam cuma lagu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: sebuah penelitian kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 1 bulan Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi barengan sama gue Adam di Pro 2 FM RRI Bogor pagi ini teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar lo pagi hari ini teman Pro 2? Sudah melek kah? Seperti biasa teman Pro 2, gue akan menyiapkan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru yang akan gue ketengahkan ke ruang denger lo teman Pro 2. Tapi nanti teman Pro 2, gue baru akan mulai ngebagiin informasinya di jam 6. Karena dari jam 5 sampai dengan jam 6 bakal ada jazz music yang menemani pagi hari lo. So sit back, relax, and enjoy the show.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bold.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: cepat habis amat nih rokok.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Selamat pagi teman bro dua, masih barengan sama gue Adam di pagi hari ini teman bro dua. Gimana kabar lo? Sudah siapkah menjalani hari libur? Gimana nih? Udah siap-siap tidur lagi atau gimana teman bro dua? Kalau gue apa itu libur kerja teman bro dua, kerja. Karena masih banyak mimpi yang harus dicapai teman bro dua. Buat lo yang sama kayak gue, di hari libur ini, tanggal merah ini harus kerja, tetap semangat teman bro dua. Gue akan mencoba menghibur lo gitu. Mungkin perjalanan pagi lo ini bisa sedikit lebih menyenangkan bersama gue di Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan seperti biasa bakal ada banyak informasi yang bakal gue ketengahkan ke ruang dengar lo. Ada update perkiraan cuaca, nanti juga ada update berita pagi ini gitu, berita hari ini dan lain sebagainya teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu sebagai lagu pembuka perjumpaan kita setelah jazz music tadi teman Pro 2, gue mau puterin satu lagu dari Rio Febrian dengan Prahara Cinta.

menyaksikan Piala Dunia setiap 4 tahun sekali tentu saja melalui televisi, itu baik itu di rumah maupun juga di acara-acara nobar atau nonton bareng. Dan setiap Piala Dunia jagoan saya Brazil. Tahun ini mudah-mudahan Brazil lagi, sebab saya melihat kalau seninya main sepak bola itu adanya di tim Brazil. Dan sekarang udah bergeser kepada sepak bola modern, tetapi timnas Brazil dengan pemain-pemain mudanya yang semuanya banyak bermain di klub-klub Eropa juga sudah mengikuti sepak bola modern.

0: Terbaik kamu teman Pro 2, gimana nih cuaca pagi hari ini di daerah lo teman Pro 2? Kalau di sini sih di Pangrango 34 udah lumayan ada matahari tipis-tipis teman Pro 2, walaupun masih gelap ya. Tidak secerah masa depanku teman Pro 2. Tapi biar aktivitas kita tidak terganggu teman Pro 2, biar kita bisa lebih prepare, gimana kalau kita dengerin aja perkiraan cuaca dari rekan perkirawan kita di BMKG teman Pro 2.
1: Halo, selamat pagi para pendengar setia RRI. Kembali lagi dengan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini, Senin 1 Juni 2026. Bersama saya Leni, perakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun pada siang hari terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Memasuki sore hingga malam hari, tutupan awan diperkirakan semakin meningkat dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Serta terdapat potensi hujan sedang hingga lebat pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, pada dini hari nanti, cuaca diperkirakan secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi bagian selatan. Sobat RRI dan BMKG, masih perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada skala lokal, terutama pada sore hingga menjelang malam hari. Untuk informasi cuaca lainnya yang lebih lengkap dan terupdate, sobat bisa akses melalui website cuaca.bmkg.go.id serta tersedia juga pada aplikasi info BMKG. Sekian informasi perakhiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu dengan perakiraan cuaca.

0: esok hari.
1: Jadi gitu teman Bro 2, update informasi perakhiran cuaca di pagi hari ini. Terima kasih banyak Kaleni udah update, udah bikin kita lebih prepare, hopefully ya teman Bro 2 bisa lebih menyiapkan hari ini gitu supaya enggak bad trip teman Bro 2.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Begini.
1: Begini. Berita pagi ini.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada kabar dari Amerika Serikat nih. Kalau ada seorang ibu di California yang mengaku telah tertipu hingga ribuan dolar setelah menerima telepon dari penipu yang suaranya mirip dengan putrinya, teman Prodo. Dan teman Prodo, menurut Biro Investigasi Federal Amerika Serikat, warga Amerika ini kehilangan lebih dari 893 juta dolar Amerika gitu. Jadi banyak banget nih kasus-kasus serupa di Amerika gitu. Kalau yang terjadi belakangan ini, dan dilansir juga dari CNN, teman Prodo, kalau replika suara yang dibuat dengan AI oleh penipu ini diketahui merupakan rekaman suara yang diambil diam-diam dari media sosialnya gitu, atau dari rekaman panggilan sebelumnya. Jadi bahaya juga nih kalau misalnya ditelepon sama orang asing terus orangnya belum ngomong apa-apa gitu, atau nomor-nomor mencurigakan, mendingan gak usah ngomong sama sekali, teman Prodo, karena dikhawatirkan suara kita direkam dan akhirnya dijadikan modus penipuan gitu, diklon, teman Prodo, istilahnya gitu, teman Prodo. Jadi kita harus lebih aware dengan perkembangan digital ya, karena seperti yang sering dikatakan kalau perkembangan digital itu dua mata koin gitu. Jadi bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung dengan bagaimana digunakannya, teman Prodo.

Udah tahu belum? Baharuddin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.

Terbaik kamu, teman Bro 2. Seperti biasa, setiap pagi gue akan bertanya ke lo, teman Bro 2. Lo tau gak hari ini hari apa? Tapi kelewatan sih kalau hari ini lo gak tahu hari apa, teman Bro 2. Karena hari ini, 1 Juni, teman Bro 2 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Sebelumnya gue mau ngucapin dulu selamat hari Pancasila, teman Bro 2. Yang jadi momentum juga nih untuk memperkuat nilai persatuan, gotong royong, dan identitas kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang ya, teman Bro 2 gitu. Jadi pada peringatan tahun 2026 ini, teman Bro 2, Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP itu menetapkan tema secara resmi, teman Bro 2. Temanya adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Gila, gokil gak? Gokil gak? Gitu, teman Bro 2. Jadi sekali lagi gue mau ngucapin selamat hari lahir Pancasila.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, Paris Saint-Germain memastikan gelar Liga Champion 2025-2026 setelah berhasil tekuk lutut Arsenal lewat adu penalti. Final berlangsung di Puskas Arena pada Minggu dini hari 31 Mei 2026. Pertandingan berjalan sengit. Tim asuhan Mikel Arteta langsung menekan pertahanan PSG. Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui Kai Havertz. Dan gol tercipta setelah bola liar dikuasainya sebelum melewati pertahanan Les Parisiens. Havertz kemudian melakukan soloran menuju kotak penalti lawan. Dan tembakan dari sudut sempit mengejutkan